0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lepas, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi sahabat suara, apa kabarnya nih?
1: Halo, hello morning everyone. This is Friday, so it's time for
2: English Day with Nirki Kinos and Nikta Gina until 10 o'clock. Welcome to Suara.

0: dan yang baru pastinya.
1: Bareng Nikta Gina
2: dan Rizky Kinos di
1: Iswara.
3: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
2: Apanya yang ketinggalan?

0: Rp400.000. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
1: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Mumpung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
0: Bentar lagi dong, Bu. Ya udah deh, ayo bayar sekarang ya.
1: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
0: Siap, Bu. Ayo berangkat.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Hai, sahabat suara. Who likes to shopping or just like walking around with the promo?
4: Of course, everyone likes.
3: Sampai bawah bisa pakai bahasa Inggris nggak nih?
4: Lebih tepatnya nggak boleh.
3: Oh, nggak boleh ya? Yeah,
4: because this is information.
3: Information. Nah, kebetulan kalau kamu suka belanja atau nongkrong-nongkrong sambil dapat promo, bayar pakai BRI dah. Banyak banget keuntungan yang bisa kamu nikmatin loh. Nih kalau misalnya kamu suka nonton bioskop, catet yes. Ya. Ini udah kelewatan sih, tapi nanti buat minggu depan bisa nih.
4: Setiap hari Kamis soalnya.
3: Iya, ada promo di XX1, beli satu tiket deluxe, dapat satu lagi tiket dengan BRI debit atau BRI kartu kredit. Dan ini berlaku sampai 30 September 2026.
4: Yes, kalau kamu mau belanja produk kesehatan dan beauty care di Watsons, bisa banget sahabat suara. Tinggal bayarnya pakai Kris Brimo, dan kamu bisa menikmati cashback hingga Rp25.000. Ini berlaku sampai 31 Agustus 2026.
3: Iya, kalau cari sepatu, apalagi bisa ke Our Daily Dose. Itu ada diskon sampai Rp150.000 pakai BRI debit atau BRI kartu kredit. Bisa dua-duanya ya. Dan ini berlaku sampai 31 Oktober 2026.
4: Misalnya kamu dan teman-teman, atau mungkin kamu sama crucilsnya kamu lagi pengen seru-seruan di time zone, nih bayangin ya, kamu kalau beli 250 tizo, kamu bisa dapetin langsung 500 tizo dengan BRI debit, BRI kartu kredit atau Kris Brimo. Dan ini berlaku sampai 31 Desember 2026.
3: Kebetulan kalau ada yang lagi renovasi rumah atau perlu belanja kebutuhan rumah, di ASKO deh kamu bisa nikmatin diskon sampai 50% atau cicilan 0% sampai 12 bulan pakai BRI debit atau BRI kartu kredit atau Kris Brimo. Ini berlakunya sampai 31 Juli 2026.
4: Khusus buat kamu pecinta makan sepuasnya, nih dengarkan baik-baik ya, karena ada promo Kintan Buffet dengan diskon sampai 35% pakai debit BRI dan BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 30 April 2027.
3: Makanya yuk, kalau kamu mau belanja-belanja atau mau transaksi, cek dulu promonya. Siapa tahu nanti belanjanya yang tadinya biasa aja, jadi makin hemat loh. Dan kalau mau info lengkapnya tentang promo-promo spesial BRI, kamu bisa langsung cek aja di bbri.id/promo-hot-offers.
4: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
5: Itu Bang Boril, Bang Boril, Bang Boril. Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
6: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
5: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
6: Iya, Bang.
5: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
7: Bang Boril mau ngomong. Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
6: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
7: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
8: Hey, Nikta Gina.
9: Kita siaran bareng tahu sekarang.
8: Woi, jelas dong.

0: Keluarga Indonesia.
1: Sahabat Suara, siapa sih yang gak suka belanja atau nongkrong sambil dapat promo? Semua pasti suka, iya kan? Nah, kalau bayarnya pakai BRI, ini banyak banget keuntungan yang bisa kita nikmati loh. Contoh nih ya, jadi buat kamu yang hobi banget nonton bioskop, wajib dicatat. Karena setiap hari Kamis, itu ada promo di XX1, dimana kalau kita beli tiket, satu tiket deluxe, dapat satu tiket lagi dengan BRI debit atau BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 30 September 2026.
2: Kalau mau belanja produk kesehatan dan beauty care bisa di Watsons loh. Tinggal bayar pakai Kris Brimo dan nikmatin cashback sampai Rp25.000 dan ini berlakunya sampai tanggal 31 Agustus 2026.
1: Sahabat Suara, mungkin kamu lagi cari sepatu. Nah, sok silakan mampir ke Our Daily Dose karena ada diskon sampai Rp150.000 dengan BRI debit dan BRI kartu kredit dan berlaku sampai dengan 31 Oktober 2026.
2: Terus kalau kamu hobi main di Time Zone, wih, makin seru. Kamu beli 250 Tizo, kamu dapatnya 500 Tizo dengan BRI debit, BRI kartu kredit ataupun Kris Brimo. Dan ini berlaku sampai 31 Desember 2026.
1: Yes, misalnya kamu sahabat Suara lagi renovasi atau belanja kebutuhan rumah, coba belanjanya di Asko deh. Nyari-nyari perlengkapannya di Asko deh. Karena kamu bisa menikmati diskon sampai 50%. Dan juga ada cicilan 0% hingga 12 bulan dengan BRI debit, BRI kartu kredit, dan Kris Brimo yang berlaku sampai dengan 31 Juli 2026. Buat pecinta makan sepuasnya, nih sahabat Suara ada promo Kintan Buffet dengan diskon hingga 35% pakai debit BRI dan BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 30 April 2027.
2: Makanya tuh, jadi sebelum transaksi nih sahabat Suara ya, cek dulu promonya. Siapa tahu yang tadinya belanjanya biasa aja jadi makin hemat. Nah, kalau mau info lengkapnya tentang promo spesial BRI, kamu bisa langsung cek di bbri.id/promo-hot-offers.
1: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
3: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas pajak Jakarta.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI.

Suzuki The Next Bold Chapter. UMC Suzuki resmi memperkenalkan New XL7 dengan tampilan yang semakin berkarakter, semakin modern, yang siap menemani perjalanan kamu. Penasaran? Ready to experience the new XL7?

test drive langsung unitnya. Kabar baiknya, selama periode launching, kamu bisa menikmati berbagai penawaran spesial hanya selama pameran berlangsung. Dapatkan kartu flash hingga 2 juta rupiah dan voucher belanja senilai 1 juta.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat pagi sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya Yoga. Malaysia semakin dekat menyandang status negara berpendapatan tinggi atau negara maju versi Bank Dunia setelah pendapatan nasional bruto per kapita terus meningkat hingga mendekati ambang batas yang ditetapkan. Pencapaian ini ditopang pertumbuhan ekonomi yang tetap solid dan berpotensi

upaya memperkuat kolaborasi pelestarian sejarah dan pengembangan pariwisata melalui Festival Anyer Panarukan. Festival tersebut diharapkan menjadi agenda bersama yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus mengangkat nilai budaya dan jejak sejarah jalur Anyer Panarukan. Demikian Suara Fakta pagi ini, terus dengarkan Iswara Jakarta, suara warga Indonesia

0: kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya. Ayo lah Pak, cepetan.
0: Nih, itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kenapa ngomongnya bahasa Indonesia? Karena kita sudah selesai ngomong Inggrisnya, udah jam 8.
3: Alhamdulillah.
1: Enggak, sebenarnya kita sendiri tahu yang nyusahin hidup kita. Kita sosokan aja mau kayak globalization era gitu.
2: Ini siapa? Ini kosmos.
1: Iya, kayak sosok bahasa Inggris.
2: Oke, okay, sudah jam 8 sahabat suara ya. Dari jam 8 sampai jam 9 nanti kita masih ada topik, tentunya bakal seru banget. Kita akan membahas tentang mood kita. Terus juga kita akan nanti punya ada kocak koneksi cerita acak, dan rencananya kita masih punya satu hadiah lagi dari kopi tubruk gajah. Ada satu lagi ya.
1: Oh iya, kemarin belum kita bagi.
2: Iya, betul banget. Ya, kira-kira siapa yang dapat hadiah, siapa yang beruntung hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama Kinos dan Gina di mana, Ibon?
1: Suara Seru!

0: Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. The song called
1: Farel Hilal.
0: Farel Hilal.
1: Keliling.
0: Coming from
2: Farel Hilal.
0: Farel Hilal. Kayaknya gue cocok deh single DJ ya, Butika ya, gimana Butika?
1: Ditinggal kan gue bilang lu di sini duduknya.
0: Iya, gue malam lah. Kayaknya Beryl kurang potensial deh menurut gue.
3: Ngerti banget Beryl. single DJ.
0: Kurang bagus Beryl, kurang bagus kalau siaran.
3: Rizky.
0: Nah, Beryl sama kamu deh pagi.
3: Boleh, enggak apa-apa.
0: Ber, mama nogina no. Puyeng-puyeng dah lo.
3: Jadi sebenarnya lah udah enggak sanggup sama kita.
0: Sanggup.
3: Soal-soal bilang bisa sanggup. Single DJ.
0: Sanggup.
3: Lah lu silentin handphone aja kalau lagi siaran aja lu enggak ngerti. Soal-soal mau ngejalanin tombol yang banyak banget begitu. Gimana sih? Jadi ya, nih buat sahabat suara ya, sekedar information. Kalau akhir bulan itu, ini kan akhir bulan nih udah tanggal 31. Itu mood tuh biasanya bagus.
0: Akhir bulan kok mood bagus gimana sih dulu?
3: Lah, biasanya orang. Nah, kan
0: baru dibilang. Itu yang bikin mood gue bagus. Bentar gue cek ya. Bentar gue cek. Kalau akhir benar-benar gue ngerti. Akhirnya baru ngerti. Kalau akhir bulan terus ada ting. Ini biasanya jadi mood booster. Gue cek dulu ya.
2: Tagihan tuh.
0: Pak.
1: Lanjutin
0: dulu. Iya, ini gue lagi bacain, Pak. Ini tagihan uang gas sama minyak goreng.
2: Jadi
3: akhir bulan memang. Iya. Karena biasanya akhir bulan itu adalah waktu-waktu kedatangan gaji.
2: Betul.
3: Iya kan? Akhir bulan
0: menjelang akhir bulan.
3: Iya, dari 25 lah. Dari 25 sampai tanggal 1 gitu.
0: Ya, ya.
3: Maksudnya gaji kita tuh bertahannya 25. Lu gajian apa datang bulan ya? Ya Allah, tapi miris banget. Tapi itu acap kali terjadi di ekonomi.
0: Pada umumnya seperti itu ya. Jadi di akhir bulan sahabat suara, mood kadang-kadang suka enggak jelas nih, ya. Tiap orang akan beda-beda moodnya di akhir bulan gini. Ada yang happy, ada yang malah gak happy. Kadang ada yang udah gajian dari tanggal 25 tapi sekarang udah harus ngirit-ngirit. Sekarang tanggal 31.
3: Tapi orang tuh kan kalau misalnya lagi bad mood gitu ya kan, itu kan tipikalnya kan beda-beda.
0: Ya.
3: Ada yang tau-tau diem aja.
0: Ya.
3: Ada yang bengong mulu.
0: Ada yang cara nge-vape-nya tuh beda nih. Cara nge-vape-nya tuh udah lain nih kalau
3: ada masalah.
0: Oke.
3: Terus abis itu ada yang marah-marah enggak jelas gitu ya kan?
0: Yes.
3: Gua rasa ini berangkat dari ini gua di nyindir gua apa gimana nih?
0: Hah? Kenapa?
3: Kayak aku kan suka bete gitu.
0: Kapan ngomong bete? Kamu enggak pernah bete
3: kan? Kayaknya ini kita ganti topiknya bisa gitu. Hari ini ada tanggal hari apa tuh tadi pagi kita kata?
0: Gak ada.
3: Iya gitu. Iya.
0: Fokus. Ini soalnya mau buka topik ya.
3: Itu dia makanya jadi buat sahabat suara. Ini karena kita bahas tentang mood-moodan gitu ya. Seandainya nih sahabat suara nih kamu ya. Moodnya lagi jelek. Biasanya kamu ngapain?
0: Supaya kamu bagus moodnya.
3: Enggak, biasanya kalau mood kamu lagi jelek tuh biasanya kamu ngapain? Apakah kamu tahu-tahu jadi diem seribu bahasa? Atau kamu jadi yang pemarah?
0: Ada yang tiba-tiba pulang kantor itu langsung duduk. Cara duduknya tuh lain. Cara duduk orang pulang kantor yang lagi bosen, lagi stres tuh lain dulu.
3: Kamu gak lagi nyerang aku kan?
0: Enggak. Gitu. Serius nih. Oh, misalnya duduknya biasanya duduk datang pulang ke rumah tuh dari meja makan ngeteh atau ngopi yang udah disiapin.
3: Iya.
0: Tapi ada misalnya lagi suntuk atau lagi bosen, begitu sampai pulang rumah duduknya tuh langsung di sofa, udah gitu agak nyender nul, gini pantatnya terlalu maju senderannya.
3: Oh itu bete tuh, capek banget.
0: Lihatnya langit.
2: Sambil buang nafas.
3: Iya.
0: Sambil buang nafas.
3: Capek banget tuh.
0: Itu udah lain tuh, moodnya udah lain tuh.
3: Oh iya.
0: Atau
3: iya.
2: Lelah biasanya itu.
0: Lelah.
3: Kalau aku pribadi nggak bisa ikutan topik ini ya, karena memang aku anaknya ya, jarang bad mood sih.
0: Iya memang jarang, nggak pernah. Nggak pernah.
3: Kenapa
0: pernah.
3: Tapi aku dicubit kecil dari belakang gitu sih?
0: Kalau ibu kelihat lagi bete atau lagi bad mood, kira-kira apa yang biasa ibu lakuin?
3: Diam.
0: Yang berubah biasanya ibu gini, tapi jadi gini. Misalnya biasanya gue boker pagi, tapi kalau gue lagi bete atau lagi stres, entah kenapa gue nggak pengen pup tuh pagi-pagi.
3: Lu lagi nyerang gua.
0: Kagak.
3: Ini topik udah lo rencanain dari kemarin-kemarin ya kan?
0: Yaudah, kamu ceritain aku deh. Kalau aku lagi gak mood, aku ngapain? Kelihatan bedanya, berubahnya.
3: Ginos, kalau lagi gak mood, aku kurang merhatiin lah.
4: Ngacak-ngacak makeup tetangga ya.
3: Tetangga udah pakai MUA, udah cakep banget, udah pakai buba halvia, terus di ini lagi dihancurin.
0: Ini terbukti kalau gua kan jarang marah, jarang ngambek gua tuh. Tapi pasti ada perbeda.
3: Lu sumber kemarahan.
0: Sama suara silakan ya sekali lagi ya. Kalau kamu moodnya lagi gak bagus, lagi gak baik, lagi jelek lah ya. Biasanya kelakuan apa yang dari diri kamu tuh berubah?
3: Ah, ya itu.
0: Mulai dari yang sepele aja. Kamu perhatiin deh, pasti ada yang berubah kalau kamu lagi marah, lagi bete, lagi gak mood. Silakan. 0816 111

0: kayaknya ada berisik-berisik banget ini. Berisik banget apa sih?
1: Ini namanya suara seru, Mbak.
0: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
1: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
0: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Masih siapa?
2: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
3: Apanya yang ketinggalan? Kok sampai teriak-teriak kayak gini?

0: Ibu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
1: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Mumpung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
0: Bentar lagi dong, Bu. Yaudah deh, ayo bayar sekarang ya.
1: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
0: Siap, Bu. Ayah berangkat.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Sahabat Suara, siapa sih yang gak suka kalau belanja atau nongkrong sambil dapat promo? Nah, kamu kalau bayar pakai BRI, banyak banget loh keuntungan yang bisa kamu nikmatin. Buat kamu yang hobi nonton bioskop, wajib catet ya. Kalau hari Kamis nih, ada promo di XX1. Jadi kamu bisa beli nih satu tiket deluxe, dapat satu lagi tiket dengan BRI debit atau BRI kartu kredit. Dan ini berlakunya sampai 30 September 2026. Terus kalau kamu mau belanja produk kesehatan atau beauty care di Watsons, bisa banget loh. Tinggal bayar aja pakai krisnya Brimo, terus kamu bisa nikmatin cashback sampai Rp25.000. Dan ini berlaku sampai 31 Agustus 2026.
4: Atau kamu lagi nyari sepatu, sahabat Suara, coba deh mampir ke Our Daily Dose. Di situ ada diskon sampai Rp150.000 loh, dengan BRI debit dan BRI kartu kredit, yang berlaku sampai dengan 31 Oktober 2026. Atau pengen lagi main ke Time Zone? Boleh banget ya, bakal makin seru loh, karena kalau kamu beli 250 Tizo, kamu bisa dapat 500 Tizo dengan BRI debit, BRI kartu kredit, atau Kris Brimo, berlaku sampai dengan 31 Desember 2026. Mungkin kamu lagi renovasi atau belanja kebutuhan rumah, di Asko aja deh, karena di situ kamu bisa menikmati diskon sampai 50% dan cicilan 0% hingga 12 bulan dengan BRI debit, BRI kartu kredit, dan Kris Brimo, berlaku sampai dengan 31 Juli 2026. Kalau buat kamu yang suka banget makan sepuasnya atau all you can eat, nih ada promo dari Kintan Buffet dengan diskon hingga 35% pakai debit BRI dan BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 30 April 2027.
3: Jadi, sebelum kamu transaksi, coba dicek dulu promonya. Siapa tahu belanja yang tadinya biasa aja jadi makin hemat. Nah, kalau mau info yang lebih lengkap tentang promo spesialnya BRI apa aja, kamu bisa cek tuh di bbri.id/promo hot offers. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
5: Itu Bang Boril, Bang Boril,
6: Bang Boril. Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
5: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
6: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Ya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
7: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
5: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
7: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
8: Hey, Ginas.
9: Hey, Nikta Gina.
8: Kita siaran bareng tahu sekarang.
9: Jelas dong.
8: Pas

0: 101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Jadi ini lagi cerita-cerita sama si Gina, sama Gina, sama Mindra, sama Agoy juga yang jadi saksinya ya. Jadi si Bun, kalau sahabat suara selalu setia ya nontonin kita ya. Jadi ada satu hari ya, lupa hari apa.
1: Minggu lalu.
0: Ibun bete lah gitu, nggak bisa disembunyiin.
2: Kenapa
0: gitu
2: sih orang-orang bisa tahu sih? Ih, bete deh aku tuh.
0: Ya kali. Masa nggak kelihatan tuh? Ih, kamu tuh harus makasih loh sama Uut, apa sama ya?
2: Terima
0: Rina.
2: Kasih ya, Uut. Terima kasih.
0: Jadi banyak yang nanya tuh, ya. Ibun bete ya.
2: Terima kasih.
0: Sama gue ngomelin siapa? Gue ngomelin nyokap gue. Karena nyokap gue si Bu Yanti dengan polosnya ngetik di sini. Gina lagi bad mood ya atau bete? Ya? Langsung lah. Ulah nyiar-nyiar piributan mah. Nanyanya kan bisa japri ya.
2: Kan mama kan orang ring satu dan pernah mengalami ya kebetean itu.
0: Iya.
1: Tapi ya ada yang double kill pada saat itu.
2: Iya. Tapi kan namanya juga warga negara Indonesia seperti
0: iya, tadi kita sampaikan.
2: Betul. Ada yang namanya sila kelima berbunyi apa?
0: Tuh? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Itu dia.
0: Kenapa?
2: Masa gue bete sendiri.
0: Lah maksudnya?
2: Ya gue bagi-bagi.
0: Gila kali dong.
1: Bete kok bagi-bagi.
2: Iya, maksudnya sekedar klarifikasi. Jadi gue bete itu sebenarnya dari malam sebelumnya. Kepenatan dengan ada hal yang berhubungan sama kerjaan gue dan sebagainya gitu.
0: Ini emang lagi rungsing sendiri iya aja.
2: Nah, terus si kamprot ini
0: sebelah saya. Enggak, intinya mah iya, mungkin gue salah timing aja. Padahal gue cuma minta baca dulu adlib gitu, baca dulu adlib gitu.
2: Enggak, dari rumah.
0: Iya. Okay. Ngapain dari rumah gue?
2: Tuh kan
0: juga. Udahlah. Iya. Sudahlah ya. Intinya yang nanti malah tambah ribut lagi ya.
2: Enggak, pokoknya intinya begitu sampai ke tempat siaran, aku merasa kayak kan masih sebel, masih kesel. Ah, kayak manipulasi apa enggak ya? Ah, enggak kali ini ABT aja. ABT gitu, akhirnya gue pertahanin.
0: Iya, jadi kelihatan banget. Banyak yang nanya, Ibun bete ya? Ibun bete segala macam gitu. Buat teman-teman yang enggak biasa nonton TikToknya Kinos Gina, tapi di backup loh sama Rina, sama Uut, sama Uci.
2: Terima kasih ya guys, tuh Butika katanya sampai hari Citra. Minggu gue kepikiran Gina, iya pas hari Senin Butika pas mau masuk lagi, ih mending bete lagi apa enggak ya? Tapi udah hilang sih sebenarnya betenya, tapi pengen bete lagi gitu tadinya.
0: Ada bahaya, wajar lah ya, manusia kan pasti ada up and downnya. Kita lagi ngomongin mood nih sahabat suara, jadi ketika lu lagi nggak mood atau moodnya lagi nggak bagus, apa yang biasanya berubah dari lu? Kalau Gina tuh diem. Biasanya kan ceriwis ya, dia diam. Kalau aku ngapain dulu ya?
2: Kalau kamu tuh biasanya kalau lagi banyak pikiran ya, tiba-tiba kayak gigit-gigit tusuk gigi lama tuh, dikunyah-kunyah, diputer-puter.
0: Ini serius gak nih?
2: Ya kamu suka kayak begitu, terus kalau diajak ngomong kayak nyambung gak nyambung, terus kayak mikir, bengong, atau kalau gak
0: oling lu, gak konsen,
2: kayak amben aku kumat deh. Tuh aja deh, jadi dia ada masalah tuh.
0: Gak usah buka aib tuh amben juga cuy. Kenapa lu buka-buka ambein? Sebel banget.
2: Kan kamu nanya, kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ya aku jawab.
0: Karena setiap orang beda-beda ya. Setiap orang itu beda-beda biasanya, tapi yang menilai itu emang orang-orang sekitarnya. Ini coba kita baca WhatsAppnya dulu.
2: Ada Zulia di Batam.
0: Pagi Zulia.
2: Gue kalau mood jelek kayaknya hampir gak pernah sih.
0: Masa?
2: Tuh, dengerin dulu, makanya dengerin dulu.
0: Oke.
2: Sama berarti 11-12 sama gue Zulia. Kalau suasana hati lagi jelek, paling gue browsing atau nonton drakor. Berusaha tidak bikin orang ikut bete. Karena gue beberapa kali dijutakin orang karena moodnya lagi jelek. Sumpah pengen gue terekam orangnya. Tapi urut dada, sabar, dan sudah gak waktunya melayani yang begituan. Lu lagi meng-counter gue Zulia.
0: Kok jadi sensitif sih Ibu? Sensitif lu. Gak ada urusan, gak kenal juga Nul.
2: Itu tadi gitu katanya. Kalau ada beberapa kali gue dijutekin orang karena moodnya jelek, nah pengen gue terkam tuh orangnya.
0: Oh, dia gak mau hal itu terjadi sama orang lain. Tapi gini loh Zulia, yang pengen gue tahu adalah ketika lu bete, apa yang berubah itu dari diri lu? Enggak, itu kan yang dilakukan.
2: Oh iya lagi.
0: Itu yang dilakukan sama dia supaya dia gak bete.
2: Iya
0: dong, supaya hilang betenya.
2: Diem aja kali, diem. Terus langsung browsing-browsing atau nonton gitu.
0: Iya bisa, nih, bisa.
2: Ini lagi nih, Nia nih.
0: Selamat pagi Nia, udah sampai Bekasi belum?
2: OTW kerja ke Bekasi. Balik ke kalimat awal, nanti besok baru dia
0: ini lagi. Iya. Biasanya kalau mood gue lagi kesel, marah atau bete, pokoknya jelek deh gitu ya. Gue diem 1000 bahasa dan jangan ada yang nanya dulu kenapa-napa. Biar nanti mood gue balik aja dulu yang... Biar nanti mood gue baik lagi. Dulu gue sering berantem sama suami karena mood gue ini. Tapi sekarang suami udah paham kalau gue tiba-tiba diem mendadak, pasti ada yang bikin gue gak suka dan bikin mood gue jelek.
2: Itu dia.
0: Diem tuh berubah. Kalau lu Goy?
3: Biasanya diem, sewa.
0: Sewa
3: PS.
2: Kita main PS. Sewa PS.
0: Gua cong, mata lu. Iya. Lu bikin gua traveling nih.
3: Sewa PS.
2: Selang jadi kalau kadang-kadang main PS-nya game. PS-nya lagi full book. Lu sewa apa?
0: Jangan gitu dong, Goy.
3: Iya, tapi serius.
0: Lu nyindir gua ya? Maksudnya?
2: Kamu jadi kalau bete sewa apa?
0: Sewa film.
2: Gak ada kamu nonton film. Orang udah ada yang namanya Netflix apa segala.
0: Sewa kena. Jasa ongkos pengirim makanan.
2: Tolong. Sewa apa?
0: Salah.
2: Sewa apa, Rizky?
0: Salah.
2: Mau seminggu gak nih, gak diemnya nih.

0: Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara masih barengan Kinos Gina sampai jam 10 nanti. Di mana lagi kalau bukan di suara seru?
1: Iya, kita masih tanya sama sahabat suara kalau lagi bete gitu ya, mood nggak karuan. Mm-hmm. Kira-kira tuh apa yang bakal kamu lakukan gitu ya kan? Apakah ya kamu bakal ngapain? Diam aja kah? Marah-marah kah? Menghancurkan gedung,
0: ada
1: tembok?
0: Ada orang yang bete marah-marah, diam. Ya dia luapin aja tuh, ada juga sih.
1: Abis itu udah gitu ya kan?
0: Iya, ada yang kebanyakan diem. Tadi kita bacanya yang diem ya.
1: Benar.
0: Karena mungkin masih tahu etika. Ada apa yang lagi dulu? Ada yang nangis?
1: Ada. Ini dari Mas Gibran ya.
0: Hadirin yang katanya mirip sama Mas Gibran gitu lebih tepatnya ya.
1: Aku kalau lagi bad mood, langsung cari tukang mie ayam, pesen 2 mangkok, kasih saus sama kuah yang banyak, aduk-aduk sampai ada yang negor, "Mas kok diaduk-aduk sih, kapan makannya?" Lu kadang-kadang lu hadirin, serius lu begitu. Request lagunya The Massive ya, Bahagia Sejak Pertama.
0: Aduh. Nah itu. Lanjut.
1: Ada.
0: Assalamualaikum. Kalau aku bad mood suka diem aja, rebahan dan nangis, tapi gak lama-lama sih, karena aku seorang ibu dan seorang istri yang harus happy dan kuat.
1: Keren.
0: Seorang ibu itu sumber kebahagiaan di rumah. Betul,
1: nah,
0: gue setuju
1: itu.
0: Tuh. Pokoknya kalau Gina di rumah udah diem ya, suasana rumah tuh gak enak banget atmosfernya. Gue pengen cabut aja.
1: Atmosfer. Kok lu nyalain gue mulu?
0: Tapi itu terjadi dan berlaku untuk semua rumah menurut gue. Lu gitu juga gak, Obindra? Kalau si Bu Widi lagi ya suntuk lah, lagi bete, suasana rumah tuh gak enak menurut gue.
2: Iya.
0: Iya kan? Tuh, semua.
1: Coba, aku kan belum punya ini.
0: Tapi
1: pasangan
0: kan,
1: mak lu kalau bete, lu rungsing juga satu rumah.
3: Ya, rungsing pasti.
0: Bukan rungsing lah, suasananya gak enak aja.
3: Gak enak.
1: Oh, lupa lagi. Lu udah diusir ya sama keluarga lu ya?
0: Astagfirullahaladzim.
1: Ya, maaf boy.
0: Ya, walaupun lu udah diusir dari rumah, tapi kan lu juga bisa. Lu kan kumpul kebo kan ya?
3: Iya.
1: Karena punya peternakan.
0: Iya, benar-benar.
1: Kebo kan?
0: Ada yang albino juga kan?
1: Ada. Itu dia. Ada satu lagi nih.
3: Satu lagi nih.
1: Pagi semua.
0: Pagi.
1: Ini urut ya?
3: Iya.
1: Gue tipikal kayak Gina, rame dan banyak ngomong. Yang bikin bete ya overthinking sama pikiran sendiri aja gitu. Kalau bete pasti kelihatan karena gue berubah kalem, irit ngomong, jelek banget deh pokoknya. Iya lagi. Terus yang gue lakuin kalau lagi bete biasanya diem dan tidur aja, paling gak lama kok ntar juga betenya hilang.
0: Dia tahu solusinya.
1: Gitu.
0: Pengen deh gue ngilangin penyakit overthinking gue ini, jalanin hari-hari santai kayak orang-orang. Tapi manusiawi tahu, ut gitu kan, karena manusia kan punya emosi gitu.
1: Iya.
0: Jadi kalau misalnya kita punya emosi, emang bagus sih bisa nahan emosi, bagus banget. Tapi kalau ditahan terus, itu akan ntar ada puncaknya gitu loh.
1: Benar.
0: Tiba-tiba dia ngelakuin sesuatu yang jahat, atau mungkin dia tiba-tiba melakukan hal-hal yang di luar nalar, tiba-tiba mukulin orang.
1: Iya,
0: gitu,
1: jangan
0: gitu,
1: bahaya. Ada Mas Bahlil tuh katanya, gue kalau lagi bete tetap cari cuan, cari proyek misalnya. Proyek lo bikin warga bete. Ngerti lo Mas Bahlil?
0: Gitu. Oke, sahabat suara, jangan kemana-mana ya, karena saat lagi kita akan gelar yang namanya Kocak Koneksi Cerita Acak. Yang mau ikutan silakan WhatsApp ke
1: 0816-114-1014
0: dengan format
1: Kocak
4: yang baru.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Kembali hadir di Gias 2026, sahabat suara. Wuling resmi nih meluncurkan Aira EV Electric City Car terbaru dengan tagline Fun Everyday for Everyone.
2: Ya, Aira EV ini hadir dengan 4 karakter utama. Pertama, artistik lewat desain neoklasik yang ikonik, ring light LED, pilihan warna two-tone, hingga interior fun pot bernuansa cookies and cream yang modern dan nyaman.
1: Udah ada yang lihat belum, sahabat suara? Pokoknya gemes banget deh ya. Kedua, inovatif, dilengkapi dengan DC fast charging. Layar kontrolnya 10,1 inci dengan smartphone interconnection dan teknologi Internet of Vehicle yang membuat pengalaman berkendara semakin praktis.
2: Nah, yang ketiga, ramah karena mudah dikendarai dengan radius putar hanya 4,5 meter. Memiliki 4 pintu yang memudahkan akses penumpang, bagasi hingga 838 liter, serta biaya penggunaan energi yang hemat.
1: Yes, nggak sampai situ aja ya. Dan terakhir nih, aman berkat struktur bodi dengan 60% high strength steel, magic battery pro, serta fitur keselamatan lengkap untuk memberikan rasa tenang di setiap perjalanan.
2: Siap-siap terkejut? Harga mulai 155 juta aja untuk area Jakarta.
1: Yuk kunjungi Wuling di booth 9A Hall 9 Ice BSD City. Nikmati berbagai promo menarik, test drive langsung, dan rasakan pengalaman berkendara bersama Wuling.
2: Wuling Aira EV, fun everyday for everyone.
0: Suara seru di Iswara.

0: Tara, sebelum kita mulai kocaknya, sedikit mundur ya, karena kayaknya rame banget kita ngebahas yang bete-betean ya. Salam buat teman-teman gue atau mungkin semua sahabat suara yang di luar sana lagi bete-betean sama pasangannya ya. Apalagi kalau lagi di mobil berdua terus lagi bete-betean diem-dieman. Terus ngedengar si radionya tuh si penyiarin lagi ngomongin bete-betean diem-dieman. Mantap.
1: Aku kangen banget, enggak udah lama enggak main padel ketemu sama Mas Tovan sama Mbak Debbie ya.
0: Oh baik, mereka baik, kemarin abis main sama aku. Kalau mereka mah gak pernah bertengkar.
1: Ih, mudah-mudahan sakinah mawaddah warohmah selalu ya. Itu kan karena kalau misalnya dalam ini
0: seru mereka mah.
1: Biasa kan kalau suami istri tuh gak boleh lama-lama berantemnya gitu kan.
0: Gak boleh, gak boleh lebih dari.
1: Kalau paling kalau sama Kinos mah sebulan lah.
0: Iya, karena kalau patokannya ibu gak boleh lebih dari 3 bulan. Anjay, lama banget.
2: Kota
1: ya. Oke, sekarang kita waktunya kocak.
0: Koleksi cerita acak.

0: Kita sambit ini dia, the one and only Kain Sutra.
1: Selamat pagi.
2: Halo, pagi.
0: Kayak lemes ya.
2: Kelihatannya maksudnya
0: lemes ya.
2: Enggak, kelihatannya semangat tapi semangat yang dipaksakan gitu loh.
1: Selamat pagi.
2: Ini kelihatan semakin dipaksain.
0: Makin dipaksain.
2: Iya.
0: Tapi bagus untuk apa ya, kamuflase supaya orang-orang
2: gak
0: di luar sana, misalnya di belakang ada masalah tuh orang-orang gak boleh tahu.
2: Makanya itu dia.
0: Cukup dia yang nyimpen aja gitu.
2: Itu.
1: Mana nih arahnya nih?
2: Kain Sutra bawa cerita apa hari ini?
1: Karena dari tadi kita
0: Kain Sutra gak pernah bawa cerita keluarga nih. Sekali-kali bawa cerita keluarga dong.
1: Ya nanti lah, diskripin dulu pak.
0: Oke.
3: Kita keluarga dia lagi.
0: Enggak, kita lagi
1: kocak sih.
0: Buka-buka solatim ngapain ngirim paket lu? Mau nyulik ya, mau nyulik. Mau nyulik ya. Kan bisa ntar Nul, Allahu Akbar, taruh gak?
2: Gue mau bungkus paket.
0: Taruh gak?
2: Jangan. Ya udah, ayo.
0: Sebel banget.
1: Ada brebek-brebek.
0: Iya. Orang lagi siaran. Ya? Ini radio apaan sih?
2: Emang kedengeran suaranya?
0: Kedengeran menurut Ngana.
2: Orang gila. Ya udah, ayo deh lanjut ya.
0: Oke.
1: Baiklah. Cerita pagi ini karena dari tadi kita bahas-bahas mut-mutan. Jadi adalah kita akan menceritakan orang yang moody atau kadang marah, kadang happy.
2: Yes. Oh, oke. Okay.
1: Dan kita akan
0: Kain Sutra lagi happy atau lagi
1: happy dong.
0: Oke, okay, happy. Oke. Okay.
1: Enggak boleh lah bete-bete.
0: Enggak boleh.
2: Ah, itu.
1: Jadi, kita akan sedikit bermain drama yang diperankan oleh Ibun yang menjadi orang yang mudian.
2: Oh,
1: kadang
2: okay.
1: Marah, sedih, happy.
0: Oh.
1: Nah, terus Kinos ini jadi orang yang nanya jalan.
3: Sumpah enggak ada kerjaan. Lagi nanya jalan.
2: Sama orang yang
0: enggak punya grup
2: ya.
0: Iya.
1: Terus Ago ini sebagai temannya Kinos. Okay. Dan kita juga ada pendengar nantinya.
2: Okay.
1: Nanti ada pendengar juga.
2: Oke. Okay.
1: Siap. Peran sebagai apa nanti dilihat.
2: Oh, aja. Surprise.
1: Surprise. Jadi siapa yang kita terserah
2: gitu.
1: Nanti
2: okay.
1: Pendengar akan disapanya oleh Kinos.
0: Oke. Okay.
2: Ya. Takut banget itu jadi kolor kayaknya.
0: Tiba-tiba ditembak gitu ya.
1: Jadi beginilah ceritanya. Awalnya Kinos yang lagi nanya jalan ke Gina, tapi responnya Gina itu berubah-berubah. Kinos lagi berjalan melewati komplek bersama Agoy, dan Kinos pun menyapa Gina dengan baik hati.
0: Permisi, Mas.
1: Kok Mas?
0: Ternyata Mbak ya.

0: Tapi Mbak tahu nggak kalau jalanin dulu aja gimana?
1: Apa yang jalanin dulu aja?
0: Ya kita berdua.
2: Duh kan? Gak langsung tampak menggoda banget.
3: Moody.
0: Oh, Moody. Kan
1: mood swing. Ya. Karakter. Kadang marah, kadang sedih, kadang happy.
2: Iya, benar.
0: Labil ya berarti ya.
1: Labil.
0: Di antara obrolan mereka berdua tiba-tiba ada seorang yang notabenenya warga lain yang ikut campur ke urusan obrolan ini.
1: Ke urusan obrolan ini.
4: Permisi.
2: Mau nanya jalan juga ya Mas ya?
4: Bukan. Ini yang ngobrol siapa sih? Bisa diem dulu gak nih? Enggak. Saya mau nanya, tukang nasi uduk yang di sebelah kiri itu gak buka hari ini Bu?
2: Kok nangis tiba-tiba? Kenapa Mbak?
1: Nasi uduk ya?
4: Iya.
1: Yang kenapa? Mana emang dari dulu di sini ada tukang nasi uduk?
4: Ada yang nasi uduk.
2: Keren banget skillnya.
4: Ada tukang nasi uduk itu.
1: Ada tukang nasi uduk?
4: Iya.
1: Nasi goreng itu.
4: Oh nasi goreng itu?
1: Nasi goreng.
2: Lu sih gara-gara nanya nasi uduk dia jadi nangis. Lu ganti deh pertanyaannya supaya dia happy lagi. Ganti pertanyaan lu.
4: Oh, kalau yang sebelah kanan Bu, yang tukang bohong itu masih ada Bu?
1: Ada.
0: Dari antara obrolan mereka tiba-tiba datanglah caller kita yang menjadi tukang mie ayam.
4: Halo.
5: Mie ayam.
1: Ada mie ayam nih.
5: Mas. Teng.
2: Emang mie ayam bunyinya teng. Itu mie tek.
5: Gak apa-apa lah.
2: Oh gak apa-apa lah.
5: Botolnya itu yang botol.
1: Yang botol.
5: Botol karinya.
2: Emang mie ayam pakai kari,
5: bubur ayam.
1: Bubur ayam. Oh, ini cerita penjual labil.
2: Penjual labil. Atau jual serba ada. Mie betul. Ayam ada, bubur ayam ada. Yang penting ada ayamnya aja. Iya. Bu, ayam kampung ada enggak?
4: Ayam kampung.
5: Enggak ada.
1: Kenapa?
2: Oh,
1: enggak
2: ada. Adanya ayam.
5: Karena masih di kampung.
4: Oh, iya benar.
1: Kalau enggak salah enggak ada ongkos apa kata ayamnya? Belum ada ongkos.
5: Kurang ongkosnya. Okay. Kurang 1000 katanya gitu.
0: Mbak, karena Mbak tadi udah ngasih tahu jalan. Saya mau traktir Mbak mie ayam. Mbak mau enggak? Mumpung ada yang lewat nih.
1: Mau ya? Mie ayamnya enak enggak sih kalau boleh tahu?
0: Nah, kita cobain aja. Mau ya? Mbak. Mau dong, jangan Mbak ya, Mang. Mie ayamnya dua dong.
6: Teteh.
5: Mie ayamnya habis.
4: Nah ini yang sebelah kanan tadi nih Pak Bu nih. Tukang bohong ini nih kayaknya nih.
2: Kalau bubur ayamnya ada bubur ayam?
5: Bubur ayamnya, ayamnya kan belum datang. Buburnya aja mau gak?
1: Bapak-bapak sekalian, ya. Ada yang punya bulldozer gak? Mau gua ratain nih tukangnya.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih, berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu, Dul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah, Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.

0: suara. Nanti kita bakal kasih info-info yang menarik lagi buat sahabat suara. Dan yang terpenting di jam ini kita bakal bagi hadiah
1: dari Kopi Tubruk Gajah.
0: Iya, ada yang satu. Mau, tapi harus ikut tantangan dulu dong di Kinos Gina berkaraoke nanti.
2: Ikut tantangan.
0: Ya apa?
2: Ikutan tantangan.
0: Ikut tata tangan.
1: Tangan apa tata tangan? Jangan kemana-mana, sahabat suara, tetap di Suara Seru.

0: Sorry sahabat suara, lagi asik nyanyi nih. 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia sahabat suara. Yes, mendingan nyanyi-nyanyi aja lah daripada bete-betean. Ya gak sih? Hari Jumat, orang katanya ya, ketika lo hari Jumat, merasakan nikmat hari Jumat, begitu lo keluar dari rumah lo, langkahkanlah kaki kamu seperti kamu melangkah kaki kamu ke Baitullah.
1: Banget walaupun sedikit belepotan tadi tuh ngomongnya.
0: Langkahkan kaki kamu saat keluar dari rumah seperti kamu melangkahkan kaki menuju ke Baitullah.
1: Tadi karena sedikit belepotan tapi aman banget
0: lah ya, karena konon katanya hari Jumat tuh kalau berusaha gitu ada aja tuh rezekinya tuh.
1: Masya Allah, tabarakallah, rezeki kinas. Sama seperti apa yang akan kita gelar berikut ini sahabat suara, ada Kinos Gina berkaraoke. Barang siapa bisa menebak lagu dari unsur kata yang kita sampaikan akan mendapatkan sebuah hadiah. Insya Allah barokah dari kopi tubruk gajah.
0: Insya Allah. Insya Allah.
1: Jadi
0: insya
1: nanti.
0: Allah.
1: Insya Allah. Insya Allah tinggal ikutan aja melalui kanal WhatsApp kita. WhatsApp kita ada di nomor 0816-114-1014. Barang siapa merasa tahu tentang lagu-lagu, boleh nanti mencoba mendaftarkan diri. Kalau rezeki memang tidak kemana, nanti kamu akan berjodoh dengan kopi tubruk gajah.
0: Ini sama Mama Gina ya?
1: Mama Gina
0: curhat dong Mama Gina.
1: Mama Gina mau nyanyi dulu ya, ini lagu kesukaan Mama Gina.
0: Tunggu dulu ya. Ditunggu ya WhatsAppnya sama suara. Yuk ikutan Kinos Gina berkaraoke.

0: Apa alas lu?
1: Ih, bagus gitu kok.
2: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Sahabat Suara, kamu suka belanja enggak? Atau nongkrong-nongkrong tapi dapat promo?
5: Suka lah, siapa yang enggak suka, Dul?
4: Maka dari itu, bayarnya pakai BRI. Banyak bedah keuntungan yang bisa kamu nikmatin. Nih, misalnya kamu suka nonton bioskop. Ih, catet. Ini kan hari Selasa. Nah, ini promonya hari Kamis. Di XX1, kalau kamu beli satu tiket deluxe, bisa dapat satu lagi tuh pakai BRI debit atau BRI kartu kredit. Dan promonya itu sampai 30 September 2026.
5: Ah, kalau cewek-cewek doyannya belanja produk kesehatan sama beauty care nih, Dul.
4: Iya, di Watsons bisa banget. Itu tinggal pakai Kris Brimo, nanti nikmatin cashback sampai Rp25.000. Dan ini berlaku sampai 31 Agustus 2026.
5: Yang paling sering ini cari adalah tempat sepatu. Dul, beli sepatu di mana yang oke nih?
4: Kalau sepatu itu Our Daily Dose. Ada diskon tuh sampai Rp150.000 pakai BRI debit dan BRI kartu kredit. Ini berlaku sampai 31 Oktober 2026 loh.
5: Kalau lagi ngangon bocah pada minta mainnya ke Time Zone gimana?
4: Ih, kemarin kan kamu yang kasih tahu infonya tuh tentang Time Zone.
5: Oh, yang 250 tizo.
4: Iya, itu kan.
5: Oh, jadi Sahabat Suara, kalau kamu beli 250 tizo itu, bisa kamu dapetin langsung 500 tizo dengan BRI debit, BRI kartu kredit, atau Kris Brimo. Jadi dapetnya langsung 2 kali lipat loh. Belinya 250, dapetnya 500. Bayangin tuh. Ini berlaku sampai 31 Desember 2026.
4: Kan bener, apalagi yang apa kamu bilang kalau aku mau beli perlengkapan rumah tangga, apa tuh kemarin?
5: Lah itu mah kamu yang ngasih tau aku kemarin belinya di Asko kan?
4: Iya, itu dia. Gimana tuh? Lupa lagi aku.
5: Ih, justru aku mau nanya, yang nikmatin diskon berapa persen?
4: Ah, itu dia 50%.
5: Nah itu gimana?
4: Sama
5: gimana?
4: Cicilan kan 0% sampai 12 bulan kan?
5: Bener.
4: Itu juga pakai BRI debit, BRI kartu kredit dan Kris Brimo. Berlakunya juga sampai 31 Juli 2026.
5: Wah, best banget BRI, emang the best banget.
4: Pas di Kintan Buffet.
5: Nah, kamu yang kemarin bayarin tuh kemarin kamu tuh?
4: Ih, ada banner. Iya. Tapi kan kamu baca.
5: Iya, tapi kamu yang bayarin kemarin tuh.
4: Iya sih, memang itu buat pencinta makan sepuasnya kan ada diskon ya.
5: Iya,
4: sampai
5: betul.
4: 35% pakai debit BRI dan BRI kartu kredit, dan ini berlaku sampai 30 April 2027.
5: Tuh, Sahabat Suara, masih lama sih emang sampai 2027, tapi jangan ntar-ntar. Ntar keburu lupa, enggak kebagian lagi promonya ya. Jadi ingat Sahabat Suara, sebelum transaksi jangan lupa dicek dulu promonya, siapa tahu belanja yang tadinya biasa aja jadi makin hemat. Yuk, info lebih lengkapnya mengenai berbagai promo spesial dari BRI ini bisa langsung kamu cek aja di bbri.id/promo-hot-offers. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

0: kawasan mata air alami.
1: Hey, Dimas.
2: Hey, Nita Gina.
1: Kita siaran bareng tahu sekarang.
2: Oh, jelas dong.
1: Pastinya cuma di

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Loh, kok lepas lagi? Lemnya kurang kuat nih.
3: Coba pakai lem Raja Wali.
2: Wah, langsung nempel.
3: Jelas. Lem Raja Wali itu hemat, kuat, lekat. Buat tukang yang butuh lem andalan, pilih lem Raja Wali. Pakai lebih hemat, rekatnya kuat, nempelnya lekat. Kerjaan lebih rapi, lebih aman, dan tahan lama. Hemat, kuat, lekat. Lem Raja Wali. Hemat, kuat, lekat.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara. Suara warga Indonesia.
6: Ih, banyak fansnya ternyata Kain Sutra ya.
7: Luar biasa loh Kain Sutra.
8: Iya dong, aku penggemar Kain Sutra.
7: Tapi luar biasa.
6: Tapi dia udah punya Widi. Gimana?
8: Aku juga udah punya Habi.
6: Oh, gimana? Udah punya Habi.
8: Oh, kalau penggemar gak apa-apa.
6: Oh, benar.
7: Oh, barter.
6: Maksud lu gimana? Barter gimana, Dul? Bercanda.
7: Katanya barter.
6: Tunger gue.
8: Tukar tambah.
7: Oh iya. Ya masalahnya yang nuker siapa, yang nambah siapa nih?
8: Yang nambah Kak Indra dong.
6: Oke, okay, Tutut. Ini Tutut okay. Tuh bukan Uut ya, lain ya?
7: Beda.
6: Okay.
8: Beda.
6: Tut, udah pernah dapat hadiah belum?
8: Hah?
6: Udah pernah dapat hadiah dari Suara belum?
8: Udah dong, kemarin film horor. Kalian kemana gak ikut? Takut ya.
6: Tapi kalau hamper dari Kopi Tubruk belum kan?
8: Belum dong.
6: Oke, siap. Oke, siap.
8: Tapi aku mau ditubruk Kak Indra.
7: Oh, manis. Manis.
6: Indra. Okay.
7: Kalau kata Uut biasa, hajar Indra. Oke, jadi okay. Nanti sistemnya adalah kita akan menyebut kata. Ini mainnya bergantian gitu ya, Tutut ya.
6: Yeah.
7: Akan ada kata, misalnya contohnya aku, dimulai kata aku. Nah, kamu coba cari lagu yang dengan kata aku. Misalnya,
6: aku adalah lelaki.
8: Oh, I see. Ya.
6: Misalnya, misalnya ganti katanya, misalnya ibu nih ganti ya. Ya. Kuntul.
8: Kuntul.
6: Ada lagunya Kus Plus, ada lagunya Kuntul, Kus Plus ada.
8: Kuntul, pacul-cul gitu.
6: Gundul. Lucu loh dia. Gitu ya, tapi gitu ya konsepnya ya.
8: Oke.
6: Nanti teaser katanya akan dikasih tahu sama Agoy.
7: Perputarannya bagaimana nih?
9: Jadi gantian aja, dimulai dari Kak Kinos.
6: Terus
9: yang paling musisi Ibun. Setelah itu, abis itu baru Kak Tutut.
6: Okay. Ya.
7: Nanti muter lagi ke Kinos.
9: Muter lagi. Okay, siap. Jadi Kak Tutut harus bisa mengalahkan Ibun dan Kak Kinos ya.
6: Oke.
7: Oke.
8: Oke.
6: Siap.
9: Sekarang kita mulai ya. Kata pertama. Kapan? Kak Kinos dulu.
6: Oh gue ya?
9: Iya.
6: Kapan?
9: 5, 4, 3, 2, 1.
6: Kapan?
7: Abis
6: kita bertemu lagi. Pas tadi detik terakhir.
7: Enggak, tadi udah satu.
9: Udah habis ya, enggak asa ya.
7: Iya.
9: Kosong ya.
6: Uutnya belum mulai.
9: Hah?
6: Uutnya belum mulai.
9: Ya
6: kan, ntar kan harus ngalahin gua dia.
8: Ya, tadi latihan.
9: Kata yang sama.
6: Oh, kata yang sama.
9: Okay. Ibu, kapan?
10: Ibu, silakan Bun.
9: Kapan ya? 5 4 3
7: Kapan? 2
6: Udah gua tadi.
9: Jangan pakai chemistry dong.
7: Jangan pakai chemistry ya.
6: Emang Tutut ada lagunya Tutut, kapan? Ya.
9: Kapan?
8: Gue sekarang.
9: Iya. 5 4 3 2
8: 1 Kapan?
9: Salah.
0: Udah tadi udah.
9: Gak bisa. Tetot, kata pertama gagal semua, oke?
6: Emang ada gue lagu kapan?
7: Kenapa sih?
6: Apalagi kapan?
7: Kenapa ya?
6: Kapan lagi kita berbincang?
8: Ya ampun, aku tahun banget
6: pengetahuan
8: umurnya sih, lagu apa itu?
6: Umur berapa gue? Ya kan, wawasan musik aja.
7: Aduh, gak tau.
9: Kata selanjutnya.
0: Oke.
9: Kata kedua adalah hujan. Dari enggak ganti sekarang dari kaki
8: gue,
9: ya dari
8: gue tahu.
0: Enggak, jangan kamu yang ngatur, Tut.
9: Sabar, aku yang ngatur ya. Kita mulai dari tengah sekarang ya, dari yang paling musisi. Ibu dulu ya.
7: Hujan.
9: 5 4 3 2
7: di bawah.
9: 1-0. Oke, sekarang Kak Kinos dulu ya.
0: Oke.
7: Ya.
9: Hujan 5 4
0: hujan
9: turun
0: sudut
9: sepatuku
0: Stefan.
9: Kak Tutut sekarang 5. Hujan ya. 5 4
5: tik bunyi hujan di atas genteng.
9: Harus hujannya dulu.
0: Hujannya dulu.
7: Hujannya dimula gitu.
9: Iya,
0: iya di depan.
7: Enggak boleh tik bunyi hujan.
8: Oh, hujannya dimula.
9: Iya, bukan yang ada unsurnya.
7: Heeh.
9: Oke, ulang ya. 5 4 3 2 1 tetot. 2-1-0. Game apaan sih ini?
8: Ini apaan sih? Maksud boleh ganti enggak?
0: Pokoknya kalau sampai kamu gagal 3 kali berarti enggak dapat ya. Kamu udah gagal sekali ya, Ut ya.
8: Oh my god.
0: Lagi tutut.
9: Nih, dua masih ada dua lagi ya.
0: Satu dong.
9: Satu kata lagi ya.
0: Iya, satu kata lagi.
9: Oke ya. Sekarang dari
0: Tutut
9: ya, dimulai dari Tutut ya. Katanya adalah
0: siapa dulu nih?
9: Dari ke Tutut dulu.
0: Ah, Tutut dulu. Oke.
9: Sama dulu ya. 3 sorry, katanya adalah
7: main hitungan.
9: Katanya adalah jalan. 3 5 4
7: jalan.
9: 3
5: jalan sore. Kita berjalan-jalan sore.
9: Oke, bisa menjawab.
7: Jalan.
9: Oke, sekarang ke Kak.
8: Lagu Agam itu.
9: Iya, sekarang ke Kak Gina dulu, oke? Ya, jalan ya.
7: Iya.
9: 5 4 3 2 1. Tetot. Makin asyik.
0: Jalan-jalan dengan sepatu roda kan gitu harusnya.
7: Mamah bengong. Mamah tidak.
9: Iya benar.
7: Dengan hitungan mundur itu.
9: Ah. Oh ya, tapi enggak boleh diambil berarti lagu tadi ya.
0: Iya.
9: Oke ya. Lagu yang lain ya. Kakin asyik sekarang jalan ya.
0: Ada gue tahu nih.
9: Oke, 5.
0: Lagunya Dot.
9: 4.
0: Jalan-jalan kau mendekati di
7: sana.
8: Jangan.
9: Wah. Masih seri nih. Satu lagi ya. Babak bonus, super bonus ya.
0: Terakhir ya, terakhir.
9: Tadi okay. 1-1 kan?
7: Okay.
9: Poinnya ya. Eh, Ibun 2 ya. 1.
7: Poinnya
9: 1-1. 1-1 semua ya tadi ya.
0: Ibun 2.
9: Oh, udah 2 ya. Berarti dua. Sekarang skor terakhir Ibun 2, Kakino 1, Katutut 1.
0: Iya, betul.
9: Sekarang yang menang dapat 1000 poin langsung ya.
0: Oke.
9: Okay. Wow. Kita menang di sini.
7: Banyak ya. Sia-sia dari tadi berarti.
9: Oke. Okay. Langsung aja ya. Katanya dari Kakino dulu.
0: Oke.
9: Okay. Katanya adalah Fikir. 5 4
7: Fikir.
9: 3 2
0: Kefikir kaulah segalanya.
7: Tapi ada kaunya depannya.
0: Boleh gak tuh?
9: Gak boleh. Tetot. Ibu ya.
0: Yang pikir di awalnya susah
8: dong. Fikir depannya apa?
7: Fikir.
9: Pikir. Iya. 5 Ibu ya. 5
8: Fikir apa?
9: 4
7: Pikir. 3 Ku pikir,
9: betul sekali.
0: Itu juga ada kunya tuh.
7: Ku pikir. Ada. Gitu.
9: Ya sekarang ya. Katutut nih kesempatan
8: pikir
9: terakhir nih.
8: Aduh matang deh pikir. Ya.
7: Sabar Tutut. Kamu bisa dengan kepala yang jernih.
9: Ada loh.
7: Ada ayo.
9: Ada loh. Klunya lagunya Peter Pan.
7: Pikir. Ah, aku tahu lagi.
9: 5.
8: Aduh.
0: Oh, gue tahu.
9: 3.
7: Aduh, gue tahu.
9: 2. 1.
0: Gue tahu.
9: Apa?
0: Pikiranku.
9: Asik.
0: Telat.
7: Ada penyiar enggak mau ngalah sama pendengarnya.
9: Apa ulang coba ulang, Kak. Jadi jawab apa, Kak?
8: Itu pikiranku, tadah aku mengerti gitu loh.
0: Tapi telat.
9: Telat ya. Oh,
8: Kino, nih. Enggak lah, enggak telat. Gue belum.
0: Enggak terakhir. Bulan, kok, ini telat. Terakhir. Oh, enggak, bukan yang itu. Bukan yang itu, Tut.
9: Kesana.
0: Enggak telat. Coba terakhir ya. Terakhir. Ini khusus untuk kamu.
9: Ya.
0: Ya, khusus untuk kamu nih ya. Satu kata dari gue ya.
8: Oke.
0: Pulang.
9: 5.
8: Pulang.
0: Tut, makasih ya Tut. Sumpah Tut udah kasih kesempatan berkali-kali gak berhasil juga. Coba lagi next time ya. Makasih ya Tut. I love you.

0: FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Karena tadi Tutut belum berhasil mendapatkan satu hampers dari Kopi Tubruk Gajah, berarti Kinos Gina berkaraoke-nya bakal kita gelar sekali lagi. Abis lagu yang satu ini bakal kita puterin, ada Yura ya. Jadi buat kamu yang mau dapat hadiah, dapat hampers dari Kopi Tubruk, langsung aja WhatsApp 0816-114-1014 dengan hashtagnya adalah Kinos Gina berkaraoke. Yeah.
1: Yang terbaik.

0: nih.
1: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Yuk, jadi sekali lagi sahabat suara, buat kamu yang udah ngirim WhatsApp mau ikutan Kinos Gina berkaraoke, kita kasih kesempatan sekali lagi karena betul, tadi Tutut belum berhasil
0: benar
1: menuntaskan tantangan atau challenge-nya untuk
0: mendapatkan sebuah hampers dari kopi Tubruk Gajah. Jadi iya, kita betul, masih punya kopinya ya sahabat suara, Tubruk Gajahnya, di Tubruk Gajahnya udah tadi
1: sama Tutut
0: kena, ya kena ketutut ya. Itu kita sudah
1: rasanya
0: perintahkan gajah-gajah itu ya? Di Tubruk Gajah.
1: Buset dah.
0: Itu.
1: Oke, kita lanjut, ini ada yang sudah beruntung berikutnya adalah selamat pagi.
2: Linda.
0: Linda.
1: Pagi. Pagi Linda.
2: Hai.
0: Kamu namanya Linda?
2: Iya.
1: Kok kamu suaranya kenal, cantik banget sih Linda.
0: Salam kenal juga.
1: Kamu bisa nyanyi ya?
2: Dikit.
1: Oke, dikit.
0: Bisa-bisanya lah lu. Ini goda-goda cewek lu sebelah lu, bingit
1: no,
0: lu.
1: No, it's just a service.
0: Lah, kamu bilang
1: service
0: suara
1: untuk pendengar.
0: Suara Linda bagus. Suara aku enggak pernah kamu puji-puji bagus begitu.
1: Dulu kalau aku bilang suara kamu bagus, iya, ini semua sahabat suara mikir aku stres. Itu fitnah.
0: Iya, karena fitnah itu lebih kejam daripada fitness ya.
1: Iya, betul. Oke,
0: baik kalau gitu Linda, kamu sudah siap?
2: Insya Allah siap.
1: Oke, okay, Linda sedikit berubah peraturannya. Uh-huh. Jadi kamu akan sambung kata jadi lagu. Misal ya, tik tik tik bunyi hujan. Gue nyanyi gitu ya, tik tik tik bunyi hujan. Hujannya stop. Nah hujannya tuh dilanjutin sama Gina. Hujan, Nul.
0: Hujan
1: turun lagi. Stop, lagi. Lagi berarti
3: lagi.
1: Lagi kita ya.
2: Oh, oke okay. Tapi enggak humming kan? Enggak humming kan ini?
0: Enggak, bukan nyanyi, benar-benar nyanyi. Enggak tenang Linda, enggak humming.
1: Oh. Linda enggak percaya banget Gina bisa nyanyi.
0: Kamu ada masalah sama humming?
1: Oke, okay, Linda fokus ya.
2: Oke, okay, siap.
1: Urutannya gue ke Gina. Terus ke Linda.
2: Gue.
0: Oke. Okay.
2: Oke, okay, siap.
1: Katanya apa yang pertama?
4: Katanya yang pertama adalah sayang.
2: Oke.
0: Sayang.
1: Sayang. Kalau nananana. Itu kita. Sayang. Bantuin dong.
4: Maafkan aku.
0: Bukan sayang.
1: Yang kahitna. Iya itu betul.
2: Sayang kalau bulan tak
1: bercahaya.
0: Udah mending dari
4: kita dari
0: Linda aja.
4: Linda kali ya sayang ya. Tiga. Oke, kita mulai ya. 3, 2, 1.
2: Sayang kalau bulan tak bercahaya, cintaku takkan berpaling.
0: Waduh, berpaling,
4: bukan paling.
0: Paling lagi.
1: Berpaling.
0: Ya Kinos, silakan Kinos.
1: Lu yang nentuin berhentinya di mana, Goy?
4: Oh,
1: berpaling apa lagi?
4: Berpaling dulu.
0: Kan dia yang berhenti.
4: Kan dia yang berhenti tadi.
0: Iya.
1: Lu yang nentuin tapi.
4: Oh, ya udah, oke. Okay.
1: Berpaling. Wah, nyerah deh gua berpaling.
4: Berpaling, Ibun.
0: Berpaling darimu.
1: Lagu siapa?
0: Maafkan aku.
1: Lagu siapa? Nggak,
4: kayaknya ada, cuman ada dia salah.
1: Oke, 1-0.
4: 1-0. Oke.
1: Untuk Linda. Tapi gini, ntar yang nentuin berhentinya kapan lu, Go.
4: Oke.
1: Dan lu harus cari kata yang enak ya.
0: Oke,
4: mulai lagi
1: sekarang. 1-0 untuk Linda.
4: Oke, sekarang dari Ibun ya.
0: Aduh.
4: Dari Ibun ke Kinos ya.
1: Oke.
4: Kata pertama adalah kamu.
0: Kamu adalah
1: aku itu
4: kan.
0: Kan kalau yang nyanyi kan Bams karena dia laki, makanya dia bilang aku.
1: Gak bisa ganti liriknya.
0: Oh ya, sorry. Kinos ya.
1: Atau gue aja
4: dari Kak Kinos ya ke Kak Linda ya.
1: Tolong dibantu tapi ya, gue nggak apa liriknya. Kamu, Kobo Junior.
4: Buatku malu
1: Linda, malu
4: Kak Linda.
2: Malu.
4: 3.
0: Aduh, gue tahu lagi kalau ini.
4: 5.
2: Ntar lu. Aduh.
4: 4.
2: Malu.
0: Iya.
4: 2.
0: Taruh.
1: Aduh, ada itu. 1. Oke. Ibun ada yang
2: malu. Aku malu. Pada semut merah. Masih bisa. Malu.
1: Udah telat. Udah 1.
4: Kita udah. Soal udah 1.
1: Udah. Ibun.
0: Malu. malu-malu dong
5: kamu ketahuan bohong.
1: Satu sama semuanya
4: ya, satu sama, ya. Oke.
1: Final, terakhir.
4: Final ya.
0: Oke, babak
4: sekarang final. Dimulai dari Kak Kinas ya.
1: Kan tadi gua udah.
4: Oh, tadi berarti dari Ibu sekarang ya.
0: Oke.
4: Oke ya. Katanya adalah
0: abis gua Linda ya baru kita.
4: Iya. Oke. Katanya adalah cinta.
1: Oh, gampang.
3: Belum tentu.
0: Cintaku padamu.
1: Tua dasar.
0: Terus akan berubah walau di
4: telan waktu.
0: Biarlah
4: stop. Ya Kalinda.
1: Eh gampang Linda, biarlah.
4: Kalinda, biarlah.
1: Aduh gampang banget.
4: Ya.
1: 5.
5: Ayo cakep.
0: Cakep Linda.
5: Melepasmu.
4: Terus belum disitu tuh.
5: Lupakan aku.
4: Oke, okay, stop ya aku.
0: Gampang dong aku.
1: Aku adalah lelaki. Ya itu benar.
0: Kembali
1: ke sana. Ya udahlah berarti Linda, karena kamu berhasil kita kasih kamu ganjar. Eh salah.
0: Kita kasih kamu ganjar.
1: Kamu kita ganjar dengan satu hampers dari Kopi Tubruk Ganjar. Terima kasih Linda. Have a nice day, have a nice weekend.
2: Oke, okay, terima kasih.

0: para warga Indonesia, sahabat suara. Gak kerasa ya udah jam 11 lebih 10
1: belum,
0: ya?
1: Belum, baru 9.58. Oh, belum. 9.58, belum, Rizky. Belum. Masih ada sepenggal waktu untuk kita menyampaikan info karena ini sepak bola sedang ini hype-hypenya.
2: Lagi hype-hypenya, betul. Iya. Apalagi berhubungan sama sepak bola Indonesia. Iya. Ya. Sahabat suara, dari ajang sepak bola nih ya. Sepak bola dulu, abis ini badminton. 4 laga tersisa akan menjadi penentu langkah timnas Indonesia di AFF 2026. Garuda masih harus bersaing di fase grup untuk mengamankan posisi 2 besar dan memastikan 1 tempat untuk menuju ke babak semifinal. Setiap pertandingan akan menjadi kesempatan penting untuk mengumpulkan poin. Dan kalau gak salah, malam hari ini Indonesia akan bertemu dengan Timor Leste.
1: Oh ya? Ya kan? Indonesia... Ya kan? Maksudnya kan coba bisa cari, dicari Pak. Gitu maksudnya. Oke,
2: iya, jangan memperkirakan. Lu sama buluk sama aja. Bengong bae, bengong bae. Bukannya dicari.
3: Paling pojok ini
1: tuh. Kursi ini tuh emang ada apa-apanya deh.
2: Kursi ngantuk apa kursi bengong sih?
3: Lu juga pada di sini, Pak, yang waktu ada bintang tamu.
1: Ngantuk kan kamu nyender juga. Iya, benar.
2: Enggak, waktu itu

0: ternyata untung Andin loh. Jadi
1: oh iya.
0: Semangat. Semangat.
2: Iya, iya, iya. Oh kok bisa begitu?
0: Cakep, Bu.
1: Iya.
2: Lah, kan ada aku juga di situ.
0: Ya kamu juga cakep.
2: Cakep. Tapi
1: Andin lebih cakep.
0: Cakep lebih Andin. Oh, sama sebelumnya. Siapa dulu yang penyanyi?
2: Ya? Apa?
0: Penyanyi juga tuh. Ya, kamu berdua di sini.
2: Ini Angel Peter.
0: Angel Peter.
2: Iya, itu dia. Tuh benar hari ini.
0: Iya benar hari
2: jam
0: ini.
2: Jam 17 kan Timor Leste melawan Indonesia. Nah gini kan kalau gini kan kita kayak radio.
0: Ya udah kita gitu dari.
2: Kasih info.
0: Yes kalau dari.
2: Cuman begini doang gue.
0: Ya gue. Badminton hari ini dari Taipei. Cuman ada dua perwakilan dari Indonesia itu dari ganda putra ada Leo Karnando sama Daniel
2: Mananta.
0: Bukan Daniel bukan Mananta dong.
2: Oh bukan.
0: Daniel ngelawan siapa ya? Taipei.
2: Indonesia.
0: Taipei.
2: Bukan.
0: Taipei sayang. Badminton Taipei gitu aja. Badminton Taipei.
2: Lu.
0: Terus satu lagi yang lolos itu adalah ganda campurannya ada Rehan sama Gloria.
3: Ganda putra.
0: Ganda putranya tuh. Ada Leo sama Daniel akan menghadapi dari Cina Taipei.
2: Iya.
0: Ya, itu ada Lin Chia Yen sama Lin Yong Sheng.
2: Oke.
0: Kemudian kalau ganda campurannya, ganda campuran cuy, cuma ada dua soalnya. Ganda campurannya Indonesia ada Gloria sama Rehan akan menghadapi perwakilan dari Thailand ada Jomko sama Omnicha.
2: Gara-gara kamu bilang namanya Gloria, aku jadi ingat film Madagaskar yang jadi kudanilnya namanya Gloria. Ih, lucu
0: tapi,
2: banget.
0: Tapi lain dulu kalau Gloria ini kak Gloria tinggi.
2: Iya.
0: Cewek tinggi, kurus, lain banget sama Gloria. Aku suka DM-DM sama dia.
2: Oh iya.
0: Iya, waktu itu pernah.
2: Bisa-bisanya lu DM-DM sama cewek lu.
0: Dengerin dulu, karena aku suka ini kan, story-story gitu iya. Kalau berhasil menang final segala macam. Udah, waktu itu dibalas sama Kak Gloria. Makasih Kak Kinos gitu.
2: Oh gitu.
0: Semangat Kak, juara
2: ya, mudah-mudahan
0: Kak.
2: Mudah-mudahan juara ya. Terus kita juga nanti ada The Local Market ID, Pasar ya. Wiwitan SCBD.
0: Jadi
2: nanti
0: ini Gina lagi ngasih banget. Ide kamu buat weekend.
2: Weekend bener, karena ini acaranya Sabtu Minggu, tanggal 1-2 Agustus.
0: Yes.
2: Fresh marketnya itu jam 7 sampai jam 21.
0: Pagi
2: jadi
0: dong.
2: Di situ tuh kalau apa kamu datang ya, itu ada banyak banget produk-produk buatan maker and grower lokal. Mm-hmm. Terus juga bisa jajan kuliner-kuliner seru lah pokoknya ya.
0: Mantap.
2: Terus ada fresh market pagi-pagi. Nah, fresh marketnya itu dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam waktu Indonesia Barat.
0: Tuh.
2: Bisa jalan-jalan santai juga kalau kamu misalnya punya kucing atau anjing gitu ya. Bisa dibawa tuh ke SCBD Park.
0: Nah, ya, okay. Ya itu buat sahabat suara yang mungkin di daerah Tangerang, SCBD atau mungkin Jakarta Selatan ya. Dari musik, ada Indoakustik kolaborasi sama Voice Hunt. Bakal ada nongkrong bareng Beryl.
2: Wow,
0: terus
2: wow.
0: Ada performance dari Ranger dan juga Wayang Band.
2: Wiu.
0: Ada wayang lagi cuy.
1: Ada.
0: Keren.
1: Formasi baru.
0: Lokasi akan dilaksanakan di PIM. Bukan Pondok Indah. Bukan di Pondok Indah Mall. Tapi
2: iya.
0: PIM-nya lebih ke Puri Indah Mall. Jumat 31 Juli 2026. Start dari jam 5 sore. Berarti hari ini.
2: Jadi nanti mungkin kamu pulang kantor, pulang kuliah, atau pulang beraktivitas, bisa langsung ke Puri Indah Mall ya.
0: Gas.
2: Okay, thank you so much sahabat suara yang sudah apa itu?
0: Sudah apa? Menemani Kinos Gina.
2: Menemani dan bersamai kebersamaan pagi hari ini yang ceria.
0: Yes, terima kasih udah seru-seru sama Kinos Gina ya dari jam 7 sampai jam 10. Terus juga
1: Malu sendiri tuh gue yang jam itu.
2: Karena kayak otak gue tiba-tiba berhenti, gue harus ngomong apa ya.
0: Terima kasih yang udah on air bareng sama Kinos Gina di Suara Seru. Terima kasih, selamat buat kamu yang udah dapat hadiah tadi dari Tok Kopi.
2: Linda ya, selamat Tubuk. Ya Linda.
0: Iya, terus apa lagi Nul?
2: Selamat juga buat kita semua ya. Yang
1: untuk
2: berhasil.
1: Kita semua.
0: Iya. Ini quote hari ini, quote of the day.
2: Kata-kata
0: hari ini.
1: Biasa gue bisa tuh jago tuh.
4: Jangan main api ya, jangan main api di hubungan. Kalau
0: hubungan apa listrik? Kesetrum joy.
4: Oh iya, harus pendek jadi.
0: Iya, harus pendek.
4: Ganti deh.
0: Kalau buat gue yang lagi berantem cepet baikan karena jangan buang-buang waktu lah. Mendingan kita isi waktu kita dengan hari-hari yang menyenangkan
2: dan
0: bahagia.
2: Ada tuh yang
0: aja.
2: Dimaksud tuh siapa tuh?
4: Mending jangan main api.
0: Siapapun.
2: Mending jangan main api sih.
0: Enggak, karena dari obrolan kita tadi pagi aku jadi kayak kecolek gitu dulu. Ternyata setiap hari kita nyapa, ngobrol segala macam, kita selalu pamitnya have fun ya, have a nice day ya. Padahal di luar sana ada yang lagi bertengkar, ada yang lagi berantem, berselisih.
2: Maka
0: gitu.
2: Dari itu jangan main api. Betul. Karena
0: jangan main api karena
4: kalau
0: panas ya, kalau
4: panas. Main api. Mending main air deh biar guyup.
0: Kita pamit. Assalamualaikum.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: warga Indonesia. Warga.

0: yang sebelah situ.
1: Sorry, Pan, tadi coba koreksi.
0: Tapi yang benar dong.

FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

Masih barengan sama Cia Friska yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan sahabat suara, Ku Takkan Bisa dari Niji menjadi salah satu lagu yang ada di rangkaian 10 lagu kerenku pada hari ini. Tapi tenang aja, gak berhenti sampai situ, karena abis

Banyak banget orang tuh yang saling menyia-nyiakan satu dengan yang lainnya. Dan di akhir gitu pas udah nyia-nyiain orang, baru tuh berasa penyesalannya, sedihnya. Karena kan emang ya, penyesalan tuh katanya datang terakhir. Kalau awal kan namanya pendaftaran. Tapi ya gitu deh, karena kalau misalkan udah baru berasa sendiri, baru ada.

Masih barengan sama Cia Friska di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Dan tentunya masih di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Abis ini sahabat suara akan ada lagu

buat siapapun kamu yang lagi ngerasa sendiri. Dan harapannya adalah pas kamu dengerin lagu ini, semoga bisa mendorong kita bareng-bareng buat saling merangkul kebersamaan, buat ngelewatin masa-masa sulit. Apalagi masa-masa sulit yang ada di hari Jumat ini ya, alias kita tuh udah pengen banget liburan karena besok udah weekend, sahabat suara. Tapi itu dia dua lagu yang bakal aku puterin, tapi abis lagu yang satu ini.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Sahabat Suara, itu dia barusan 10 lagu keren yang aku puterin buat kamu. Tapi buat yang mau request, tenang aja, kita di sini bareng-bareng masih sampai jam 2 siang ya. Boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 dan langsung aja jelasin siapa nama kamu, dari mana, dan cerita sedikit kali ya kenapa kamu mau request lagu tersebut. Pokoknya aku tunggu.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.
2: Ada yang berbeda dari Jakarta di bulan Agustus nanti. Bukan gedungnya, bukan jalanannya, tapi cerita-cerita yang datang mengisinya. Selama satu bulan penuh, SIPFest 2026 atau Salihara International Performing Arts Festival dengan tema Asia Ria akan menghadirkan pertunjukan teater, musik, dan tari kontemporer dari berbagai negara Asia hingga seniman diaspora Asia. Nikmati aksi karya dari Melati Suryodarmo, Sankai Juku dari Jepang, Alfian Saad dari Singapura, dan masih banyak lagi. Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026 di Salihara Art Center Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Untuk info jadwal pertunjukan dan tiket, langsung kunjungi sipfest.salihara.org.

0: 100% mata air alami.
1: Suara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Friska yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara di 101,4 FM Isuara Jakarta, suara warga Indonesia. Kita masih akan terus bareng-bareng sampai jam 2 siang, dan aku mau mengingatkan lagi buat kamu yang mau request lagu, boleh banget nih. Aku masih menunggu banyak banget lagu yang akan menjadi requestan kamu. So, langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Isuara.
1: Suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Yoga. Kebakaran hebat melanda pemukiman padat di Kecamatan Talo, Makassar menghanguskan 56 rumah dan memaksa 307 warga mengungsi. Petugas masih menyelidiki penyebab kebakaran, sementara pemerintah menyalurkan bantuan darurat bagi para korban terdampak.
0: Suara Fakta.
2: Video viral memperlihatkan seorang WNA diduga mempromosikan penjualan lahan seluas 5.400 meter persegi di Kintamani, Bali untuk pengembangan villa dan hotel. Pemkab Bangli sedang menelusuri legalitas lahan tersebut serta akun yang mengunggah video. Sementara Imigrasi Denpasar juga menyelidiki dugaan aktivitas WNA yang menawarkan properti di Indonesia. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan iSuara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Sahabat suara nih ya, sekarang kan banyak banget orang yang lagi seneng-senengnya olahraga. Apalagi banyak banget olahraga yang pengen sih kita lakuin, cuma kok mehong ya, alias mahal. Makanya lagi-lagi kita tuh balik kayak, udah yuk kita badminton aja, kita bulu tangkis aja. Nah, siapa nih kamu yang suka main badminton bareng temen tiap weekend gitu misalkan, atau di sela-sela pulang kerja? Karena nyatanya olahraga bulu tangkis kayak badminton ini tuh gak cuma bikin badan kita itu sehat aja, tapi ini tuh juga dikaitkan sama umur yang lebih panjang. Gimana maksudnya? Karena ada penelitian yang nunjukin kalau orang yang rutin main badminton atau main bulu tangkis itu tuh bisa punya harapan hidup sekitar 6 tahun lebih lama gitu dibandingkan sama orang yang jarang gerak. Bahkan hasilnya itu lebih tinggi gitu dibanding lari, bahkan renang ataupun juga sepedaan. Kok bisa ya? Soalnya ya pas kita lagi main bulu tangkis gitu ya, tubuh kita tuh gak cuma gerak aktif aja, tapi juga dipaksa mikir lebih cepat buat baca arah lawan, refleks. Ditambah lagi kan ada momen ngobrol dan seru-seruan bareng teman yang main bareng kamu gitu ya. Nah, disitulah ada kombinasi fisik, otak, sama sosial yang akhirnya bikin jantung, metabolisme, sampai tubuh kita tuh jadi lebih oke lah secara keseluruhan. Maaf. Nah, tapi walaupun kayak gitu, ini bukan berarti artinya badminton tuh jadi satu-satunya kunci buat panjang umur gitu ya. Tapi kan yang aku maksud adalah gak ada salahnya kita mulai ajak temen buat rutin main bareng lagi gitu. Jadi abis ini yuk langsung cus, besok kita ajak teman kamu, kita bulu tangkis gitu ya, main olahraga bulu tangkis bareng-bareng. Setuju?
2: Iswara, Suara Warga Indonesia.

101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sampai jam 2 nanti, dia kamu akan ditemenin sama Cia Friska. Siapa yang punya pacar di sini, sahabat suara? Karena ya, ngomong-ngomong soal pasangan, ini ada fakta yang menarik banget buat kamu para laki-laki yang baru aja jadian ataupun baru juga nikah. Ada yang baru nikah gak, sahabat suara? Karena ada beberapa penelitian yang nunjukin kalau pria itu cenderung jadi jarang olahraga begitu punya pasangan. Benar gak? Karena ini tuh ditunjukin ada kemungkinan kalau prioritasnya tuh udah beda gitu, dan waktunya udah lebih banyak dihabisin berdua. Tapi tenang aja, ini bukan berarti semua cowok yang lagi pacaran tuh langsung auto males ke gym ya. Soalnya ujung-ujungnya balik lagi ke kebiasaan, motivasi diri sendiri, sampai dukungan dari lingkungan sekitar, termasuk ya pasangannya sendiri dong ya. Makanya para ahli tuh malah nyaranin pasangan tuh saling olahraga bareng gitu. Selain badan tetap sehat, tetap bugar, kan hubungannya juga bisa jadi lebih lengket gitu ya. Jadi buat kamu nih yang punya pasangan, yuk dah mulai sekarang ajak gerak bareng ya. Jangan biarin kamu rajin olahraga, pasangannya enggak, atau jangan-jangan karena kamunya malas gerak, kamu ajak-ajak pasangan kamu buat malas gerak.

5 jam 2 siang nanti kamu ditemenin sama Cia Friska di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Kita absen dulu di sini ya sahabat suara ya. Ada yang anak pertama atau ada yang kedua atau anak ketiga atau keberapapun kamu anak keberapa di rumah sahabat suara. Tapi di sini aku mau ngomongin sekali-sekali ya karena aku ini anak pertama. Jadi aku akan ngomongin soal anak pertama di rumah. Buat seluruh anak pertama di rumah, coba deh cek karakter kamu sekali-sekali aja. Karena jangan-jangan ini tuh nyambung sama penelitian yang akan bentar lagi aku sampein buat kamu. Jadi katanya anak sulung atau anak pertama itu cenderung lebih bertanggung jawab. Nah, seneng gak? Gonak naikin lu semua sahabat suara ya di siang ini. Karena anak pertama tuh katanya cenderung lebih tanggung jawab, lebih disiplin, lebih rapi, dan kayaknya tuh gampang banget diandelin buat mimpin sesuatu gitu. Soalnya dari kecil tuh katanya emang terbiasa buat dikasih tanggung jawab dan juga ekspektasi yang lebih besar dari orang tua. Itu betul sih ya, ekspektasi. Tapi jangan langsung baper dulu ya buat yang anak pertama. Atau bukan anak sulung juga jangan baper dulu, karena para peneliti ini tuh bilang kalau urutan kelahiran itu bukan penentu utama kok soal jadi kepribadian atau kualitas seseorang buat dijadiin pasangan. Nah, karena itu tuh pengaruhnya kecil aja dibandingin pola asuh, lingkungan, sama pengalaman hidup masing-masing. Ya, jadi intinya ya sahabat suara, anak sulung, anak tengah, atau anak bungsu, semuanya tetap punya peluang yang sama kok buat jadi pasangan idaman.

0: Masih barengan sama Cia Friska yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti di 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Habis ini sahabat suara, kita masih akan puterin lagu-lagu yang menjadi requestan kamu. So, kalau kamu mau request, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014.
1: Suara, Suara Warga Indonesia.
2: Kalau kamu lagi nyari karya lokal yang melengkapi gaya kamu sehari-hari, langsung aja datang ke Lokalis. Lokalis. Lokalis merupakan persembahan dari Market and Museum yang menghadirkan perayaan kreativitas lokal dan tempat berkumpulnya brand-brand Indonesia, baik yang sedang berkembang maupun yang telah dikenal luas, untuk memperkenalkan karya terbaik mereka kepada masyarakat. Ada lebih dari 140 brand pilihan yang menawarkan beragam kategori, mulai dari fashion, aksesoris, kecantikan, home living, lifestyle, produk anak hingga kuliner lokal. Pokoknya, setiap sudut Lokalis akan menghadirkan pengalaman baru yang layak untuk dijelajahi. Yuk, bergabung selama 4 hari penuh untuk berbelanja, menemukan inspirasi, dan merayakan kreativitas brand-brand lokal Indonesia. Lokalis akan berlangsung dari 30 Juli sampai dengan 2 Agustus 2026 dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam di Lippo Mall Kemang. Dan acara ini gratis. Jangan lupa juga follow sosial media @marketmuseum untuk tahu update terbarunya.
3: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara. Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: betul.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika. Pagi Bang Satrio.
2: Kakak Satrio.
1: Senang banget lihat ini apa aktif pagi-pagi.
3: Ih, senang banget ada idola gua Bang Satrio.
1: Zaman-zaman dulu.
3: Iya, asli.
2: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
3: Iya.
1: Kan kita jangan begitu jadi perempuan.
2: Lagi ngomongin restoran kan. Aku penasaran, aku mah anaknya kan kepo, namanya juga mak.
3: Waktu di lapangan padel ya.
1: Makan soto aja di kantin depan tuh.
3: Mengulang masalah.
2: Karena kakak Satrio kakak kelas aku diem aja. Ah takut.
3: Kan
2: kata Gina juga apa.
3: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi gak boleh pas lagi sama pacar?
1: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
3: Aduh.
2: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
3: Ini ya. Kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
2: kan
3: restoran sebelah?
2: Kan bisa jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayaknya yang sebelah lebih menarik ya gitu. Pengen pindah
1: restoran.
3: Iya iya iya.
2: Langsung ditambah tampol sih kalau sama kalau lagi berduaan gitu ya, lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
3: Iya.
2: Apa lagi ya kita jadi mikir. Terus, lagi. Apalagi ini,
1: apa namanya?
3: Apalagi
1: minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
3: Gitu. Aduh cari yang lebih segernya.
2: Versi yang lebih segernya.
3: Kalau ke pacar, kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku nggak seger?
2: Maksud kamu aku udah peyot.
3: Nggak gitu. Peyot, keriput.
2: Iya, maksud lo gue kisut. Hah? Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
3: Iya iya iya.
1: Tuh. Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika.
4: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara Seru
4: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
5: Iswara.
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik dari

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih ditemenin sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Sahabat suara ini, kali ini aku akan ngomong buat kamu ya, para cewek-cewek yang hobinya itu begadang, scroll medsos sampai lupa waktu. Saran aku sih mending mulai dikurangin gitu ya sekarang. Soalnya ini tuh bisa ngaruh ke siklus menstruasi kamu loh. Jadi gini, kalau kita tidurnya itu kurang atau jam tidurnya berantakan, ada yang namanya ritme sirkadian di tubuh itu tuh jadi kacau. Dan itu tuh bikin hormon stres kita naik, yang akhirnya mengganggu kerja hipotalamus dan juga kelenjar pituitari, yang akhirnya itu bertugas untuk mengatur hormon reproduksi kita. Akibatnya ovulasi jadi keganggu, menstruasinya bisa maju, bisa mundur, atau bahkan telat gitu ya. Belum lagi ada lagi resiko yang namanya nyeri haid itu juga makin parah. Tapi tenang aja, telat menstruasi itu bukan karena begadang aja kok, karena bisa juga karena stres, berat badan yang naik turun, olahraga yang bisa dibilang berlebihan, gangguan hormon kayak PCOS atau tiroid gitu ya, bahkan juga itu kehamilan bisa jadi faktornya juga. Makanya biar hormonnya itu tetap seimbang, kita bisa mulai dari mengatur jam tidur kita. Biasain tuh tidur 7-9 jam gitu ya tiap malam dengan jadwal yang konsisten. Jadi kalau siklus haidnya tetap berantakan gitu berbulan-bulan atau ada keluhan lain, itu bisa kamu mending langsung konsultasi ke dokter. Ya aku sih berdoa biar kita tuh jangan sampai kesehatannya terganggu karena pola hidup yang kita bikin sendiri. Sehat-sehat buat kita ya, sahabat suara semua ya.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

Sampai jam 2 siang nanti kamu ditemenin sama Chef Rizka di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Tadi aku udah ngomongin soal buat para cowok-cowok, buat para ciwi-ciwi kali ini. Sorry banget, aku harus ngomong, aku akan memberikan informasi untuk para kamu yang masih sendirian alias jomblo gitu ya. Karena buat kamu yang lagi jomblo atau lagi bingung upgrade diri dari mana, coba deh kita bisa mulai dari rajin baca buku. Soalnya ini ada penelitian dari survei di Elite Single, sekitar 85 responden bilang kalau orang yang senang baca itu tuh kelihatan lebih menarik sebagai pasangan. Dan ini tuh juga sejalan sama penelitian psikologi evolusioner yang nunjukin kalau kecerdasan, rasa ingin tahu, sama kemampuan berpikir itu emang jadi daya tarik yang banyak dicari perempuan. Iya dong, setuju gak para perempuan? Tapi bukan berarti kamu nih ya, di jalan, di mana, di toilet, pegang buku, itu kamu mikir kayak, ah gue auto menarik. Gak kayak gitu ya sahabat suara. Karena sebenarnya lagi-lagi yang dinilai itu kualitas yang ada di baliknya, kayak wawasan yang luas, kamu jadi lebih gampang buat diajak diskusi, lebih punya empati, sama pola pikir kamu tuh bisa lebih matang gitu. Jadi kalau mau jadi lebih menarik di mata pasangan, yuk mulai biasain baca buku dari sekarang ya.

101.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih ditemenin sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Coba deh, ingat-ingat ya sahabat suara, kapan sih terakhir kali kamu tuh muji pasangan kamu? Ini dengan tulus ya, bukan biar kayak dia gak berantem, gak sebel, akhirnya kamu puji tuh pasangan. Yang tulus, kapan coba terakhir? Soalnya, ternyata efeknya tuh besar banget sahabat suara. Ada penelitian yang ada di Journal of Personality and Social Psychology. Itu tuh nunjukin kalau pujian yang tulus dari pasangan bisa memperkuat citra diri seseorang dan bikin dia akhirnya tuh ngerasa lebih dicintai. Dan perasaan positif ini ujung-ujungnya tuh kelihatan gitu, dari ekspresi wajah, cara ngomong, sampai ke bahasa tubuh yang dia tuh bisa lebih pede gitu, dan akhirnya hangat juga ke kamu. Makanya jangan ragu buat ngasih apresiasi ke pasangan ya, sekecil apapun itu. Soalnya kalimat sesimpel kayak kamu cantik deh hari ini, atau nih ya kayak selamat ya, congrats ya, aku tuh bangga banget sih sama kamu. Nah, kalimat-kalimat simpel kayak gitu, dampaknya tuh bisa jauh lebih gede dari yang kamu kira sahabat suara. Cus, sekarang buat kamu yang punya pacar, chat pacar kamu kayak puji dia, biar dia makin hangat sama kamu, biar gak ada berantem-berantem. No, no.

0: Barengan sama Cia Friska di 101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sampai jam 2 siang nanti. Ini buat para calon ayah nih ya, yang masih mikir kayak olahraga gue lakuin cuma buat body goals doang. No, salah. Coba deh, mulai lihat dari sisi lainnya. Soalnya ada systematic review terbaru yang nemuin kalau kebiasaan olahraga buat pria itu, sebelumnya itu olahraga pria yang sebelum punya anak gitu ya, sorry, itu tuh bisa ngubah epigenetik sperma alias mekanisme yang ngatur cara kerja gen tanpa mengubah urutan DNA-nya gitu. Dan ternyata perubahan ini tuh dikaitin sama banyak banget manfaat buat calon anak nantinya, kayak metabolismenya bisa lebih naik, sensitivitas insulin itu bisa lebih meningkat, fungsi otaknya juga bisa lebih optimal, sampai ke daya tahan fisiknya juga bisa lebih oke gitu. Jadi buat kamu yang lagi mempersiapkan diri jadi seorang ayah, coba deh yuk kita mulai rutin buat olahraga dari sekarang, karena ini tuh bukan cuma investasi buat diri sendiri aja, tapi juga buat kesehatan generasi kamu berikutnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kenapa nih tiba-tiba dikumpulin gini sama bos?
3: Datang. Teman-teman, jadi berhubung target kita achieve, saya mau ajak kalian ke Midnight Fest supaya otak kita semua bisa fresh dan siap tempur lagi di project-project selanjutnya.
4: Yes, kita seru-seruan bareng yuk Jumat ini di Midnight Fest. Di sana bakal ada talk show Andi Noya bareng Reza Rahadian, terus kita juga bisa ketawa-tawa bareng sama komika Putra Patinama, Kicuy Adui, Novel Adityara, dan Igen Wahang. Dan performance seru yang gak boleh dilewatkan dari Orkes Nunung Jazz. Adrian Khalif dan Niji. Ayo ajak teman kamu semua untuk seru-seruan bareng di Midnight Fest Jumat 31 Juli 2026 mulai jam 1 siang di Senayan Park, Jakarta. Gratis. Midnight Fest, from screen to the streets. This event is supported by
1: di sini tempatnya suara warga Indonesia.
5: Iswara.
1: Suara warga Indonesia
5: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: 104,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, barengan sama Chef Rizka sampai jam 2 siang nanti. Sekarang nih ya, karena kegiatan kita padat banget dari Senin sampai Jumat, 9 to 5. Jadi males gak sih nongkrong-nongkrong di kafe, ketemu orang gitu? Males gak sih? Karena kalau udah yang namanya weekend ya, pasti kita tuh lebih pilih buat di rumah sendirian daripada nongkrong rame-rame. Ada yang sama-sama aku? Ternyata itu tuh ada penjelasannya, sahabat suara. Ada studi yang nemuin kalau semakin tinggi tingkat kecerdasan seseorang, semakin kecil juga kemungkinan dia buat interaksi sosial yang intens. Karena dia tuh makin puas sama hidupnya, kayak kebanyakan orang tuh bikin stres gitu. Soalnya ya, orang yang punya kecerdasan tinggi itu cenderung lebih fokus ke tujuan jangka panjang. Terus kayak dia lebih juga fokus ke proyek-proyek pribadinya dia, atau mungkin dia butuh ide-ide yang mempunyai konsentrasi yang tinggi gitu ya. Jadi dia sangat memanfaatkan waktu kesendiriannya dia itu. Karena waktu sendirian itu dia malah ngerasa lebih produktif buat mikir dan ngerjain banyak target tanpa banyak distraksi. Nah, akhirnya penelitian ini tuh juga dikaitin sama Savannah Theory of Happiness yang bilang kalau dulu manusia itu sangat bergantung sama kelompok kecil buat bertahan hidup. Tapi ada sebagian orang yang ternyata lebih gampang beradaptasi sama kompleksitas kehidupan yang lebih modern gitu. Jadi kebutuhan akan interaksi sosialnya itu jadi beda-beda juga. Tapi tenang aja, gak ketemu orang bukan artinya kamu ansos. Bukan juga artinya orang yang cerdas itu pasti ansos ya. Cuma emang ini tuh nunjukin kecenderungan umumnya aja. Udah, jadi buat kamu yang introvert, udah, gak boleh insecure lagi ya. Tenang aja, artinya siapa tahu kamu yang beneran cerdas, sahabat suara.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Di tengah arus informasi yang makin bising, Tempo Media hadir buat kamu yang butuh paham, bukan sekedar tahu. Berita penting yang dikemas ringan dan isu serius yang relevan. Dari politik, ekonomi, sampai pop culture, semua dikupas tajam. Lengkap dengan podcast yang bikin melek dan bisa bikin kita mikir lebih jauh ke depan. Disinilah Tempo hadir buat kamu yang pengen paham lebih dalam. Yuk langsung kunjungi subscribe.tempo.co. Jangan cuma ikut rame, yuk jadi yang paling paham. Tempo, enak didengar dan perlu.
1: Memutarkan musik yang

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: bawakan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Hi,

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

92.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Apakah harus ada luka di setiap perjalanan? Lalu, apakah luka ini pantas untuk diperjuangkan?

0: Ya, luka memang bagian dari perjalanan. Dan jangan biarkan itu membuatmu kalah berjuang untuk dirimu sendiri.
1: Memainkan musik pilihan. Suara
2: Warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
3: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Aku temannya saling putus dengan

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara. Suara

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: 89,7 FM Suara Warga Indonesia. Kembali lagi dengan aku Angie di Suara Fakta hari ini. Kota Surabaya dinilai tinggal selangkah lagi untuk meraih predikat kota layak anak tingkat paripurna. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA menyebut pemerintah Kota Surabaya telah menunjukkan berbagai upaya dalam memenuhi hak dan memberikan perlindungan bagi anak. Berbagai program juga terus dilakukan mulai dari pemenuhan kebutuhan pendidikan dan kesehatan hingga menciptakan lingkungan yang aman serta mendukung tumbuh kembang anak. Namun, masih ada beberapa hal yang perlu diperkuat agar Surabaya dapat memenuhi seluruh indikator dan meraih predikat kota layak anak tingkat paripurna.
1: 89,7 FM Surabaya.
2: Iswara.
1: Suara Warga Indonesia.

0: Persoalan akses beasiswa menjadi salah satu keluhan warga saat Fuad Benardi, anggota DPRD Jawa Timur, menggelar reses pada Rabu 29 Juli di gedung pertemuan Kelurahan Wiyung, Surabaya. Sejumlah warga mengaku kesulitan mendapatkan program Indonesia Pintar atau PIP dan bantuan pendidikan lainnya karena masuk dalam kategori desil yang lebih tinggi, meskipun kondisi ekonomi keluarga mereka masih terbatas. Fuad menilai sistem penentuan desil perlu dievaluasi agar dapat menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat secara lebih tepat. Ia juga menyoroti status pinjaman sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan desil, karena tidak semua pinjaman menunjukkan bahwa kondisi ekonomi seseorang sudah membaik. Aspirasi warga tersebut akan disampaikan kepada pemerintah pusat sebagai bahan evaluasi agar penyaluran bantuan pendidikan dapat lebih tepat sasaran.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
3: separuh hatiku.
0: Iswar.
1: Dari 9 kota di Indonesia.
0: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta,

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut koperasi desa atau Kopdes Merah Putih berpotensi memberikan manfaat ekonomi yang besar bagi petani. Melalui koperasi ini, rantai distribusi hasil pertanian yang selama ini cukup panjang diharapkan dapat dipangkas sehingga petani bisa mendapatkan bagian keuntungan yang lebih besar. Dari perhitungan Kementerian Pertanian, potensi keuntungan yang dapat dinikmati petani diperkirakan mencapai 263 triliun. Selain itu, Kopdes Merah Putih akan menjadi tempat distribusi pupuk serta membantu membeli dan menyalurkan hasil pertanian dari petani ke masyarakat.
1: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kabar terbaru datang dari grup musik Nona yang akan segera merilis lagu terbaru berjudul Hong. Dalam karya kali ini, Nona mengusung konsep nostalgia Y2K lokal dengan menghadirkan berbagai unsur yang dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satunya angkutan kota atau angkot yang ditampilkan dalam teaser. Konsep tersebut membawa nuansa khas era 2000-an sekaligus menjadi warna baru dalam karya Nona. Lagu Hong ini dijadwalkan resmi dirilis pada Jumat 31 Juli 2026 dan akan tersedia di berbagai platform musik digital.

0: 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Warga.

0: Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Tenanglah, tarik nafas dan hembuskan perlahan.

0: Indonesia. Kembali lagi dengan aku Angie yang akan menemani kalian di sore kali ini. Dugaan praktik pungutan liar di kawasan Car Free Day Taman Bungkul Surabaya kembali menjadi sorotan publik. Umi, perempuan yang diduga melakukan pungli kepada para pedagang, bertemu langsung dengan Wali Kota Surabaya, Bapak Eri Cahyadi, pada Rabu 29 Juli untuk menyampaikan permintaan maaf. Dalam pertemuan tersebut, Umi mengaku menyesali perbuatannya, menangis di hadapan wali kota, serta berjanji tidak akan mengulangi tindakan serupa. Ia juga mengungkapkan bahwa aksi tersebut dilakukan karena alasan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menghidupi anak-anaknya. Menanggapi hal itu, Bapak Eri Cahyadi menegaskan bahwa proses hukum terhadap kasus tersebut tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, pemerintah Kota Surabaya akan terus memperketat pengawasan serta menindak segala bentuk praktik pungutan liar agar kawasan Car Free Day tetap menjadi ruang publik yang aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat. Waduh, di depan wali kota aja nangis-nangis nih. Giliran di depan pedagang aja udah kayak rentenir.
1: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: internasional. Agnes Mo dan Anggun dipastikan bergabung sebagai pemeran dalam serial aksi populer berjudul Fresher Season 4 yang diproduksi oleh Prime Video. Agnes Mo akan memerankan karakter Lila Hot, sedangkan Anggun berperan sebagai Amisha Hot yang merupakan ibu dari Lila. Keterlibatan dua musisi sekaligus aktris Indonesia ini menjadi pencapaian baru sekaligus menunjukkan semakin besarnya peluang talenta tanah air untuk tampil di produksi serial berskala global. Sahabat Suara, kira-kira bagaimana ya chemistry antara Agnes Mo dan Anggun sebagai Lila dan Amisha Hot di Reacher Season 4 ini? Kalian penasaran gak sih?
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.

0: kembali menjalani proses syuting setelah hampir 2 tahun vakum dari proyek akting dengan porsi adegan yang cukup besar. Melalui unggahan di media sosial, Sheila mengaku sempat merasa gugup saat kembali berdiri di depan kamera karena harus beradaptasi lagi dengan ritme syuting. Namun, rasa gugup tersebut perlahan menghilang berkat dukungan dari sutradara, para pemain, serta tim produksi yang menciptakan suasana kerja yang hangat dan nyaman. Momen ini pun menjadi langkah baru bagi Sheila Dara untuk kembali aktif berkarya di industri perfilman Indonesia. Nah, kalau sahabat suara nih, pernah nggak kalian mengalami rasa gugup saat harus kembali melakukan sesuatu yang udah lama berhenti?
1: 89,7 FM Surabaya.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Warga.

0: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihan
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: sahabat suara. Kabar mengejutkan datang dari girl group JKT48. Gendis Mayranisa resmi mengundurkan diri sebagai member JKT48 Team Dream setelah pengajuan pengunduran dirinya disetujui oleh manajemen. Keputusan tersebut berlaku efektif sejak 25 Juli 2026. Sebelum resmi hengkang, Gendis sempat menjadi sorotan usai menjalani sanksi penangguhan aktivitas pada Februari 2026 karena melanggar aturan internal grup. Hingga kini, baik Gendis maupun pihak manajemen masih belum mengungkapkan alasan pasti di balik keputusan pengunduran dirinya. Wah, sayang banget ya sahabat suara. Menurut kalian nih, momen paling berkesan selama Gendis menjadi anggota JKT48 itu apa sih?
1: Suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara Warga Indonesia. Kembali lagi dengan aku Angie yang akan menemani kalian di sore kali ini. Sahabat suara, sore-sore kayak gini tuh enaknya dengerin lagu gak sih? Nah, kebetulan banget, grup musik Hi-Fi kembali menyapa para pendengar melalui single terbaru berjudul Main. Lagu ini mengusung pesan tentang pentingnya berdamai dengan diri sendiri dan menikmati setiap proses kehidupan tanpa harus terburu-buru. Menariknya, Main juga menjadi karya pertama Hi-Fi bersama formasi terbaru mereka yang memperkenalkan vokalis perempuan baru bernama Kay, sekaligus menandai babak baru perjalanan musik grup tersebut dengan tetap menghadirkan nuansa hangat yang menjadi ciri khas Hi-Fi. Nah, sahabat suara, lewat lagu Main, Hi-Fi itu mengajak kita untuk sesekali berhenti sejenak, menikmati momen, dan lebih menghargai perjalanan hidup. Menurut kalian nih, apakah pesan dalam lagu ini relevan dengan kehidupan anak muda saat ini, terlebih Gen Z nih?
1: Dengarkan Iswara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya.
3: Gimana ya biar bisa lupa sama dia?

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

Suara Warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Selamat malam Puri Indah Mall. Mana suaranya pengunjung sekalian? Kembali di Indo Akustik by Iswara X JBL Voice Hunt bersama saya Beryl Rasan Davi selaku MC hari ini. Sapa-sapa dulu yang di depan. Halo kakak-kakak, apa kabar? Jadi teman-teman, mau ngingetin sekali lagi, Grand Final JBL Voice Hunt itu akan ada di tanggal 2 Agustus hari Minggu. Lokasinya tetap ada di Puri Indah Mall dan ini gratis untuk umum. Jadi mungkin teman-teman disuruh pulang, udah ada suaranya. Teng teng teng. Ah. Oh, oke. Okay. Jadi teman-teman, aku juga pengen menyapa sahabat suara yang lagi dengerin di mobil. Selamat malam dan selamat sore juga. Aku enggak tahu nih tayangnya akan kapan di radio, tapi aku pengen ngucapin selamat mendengarkan interview aku bersama gestar yang akan tampil di malam hari ini. Ada Ranger dan juga Wayang. Tepuk tangan sekali lagi buat dua gestar akan tampil dan nanti semuanya Puri Indah Mall kita akan karaoke bareng. Setuju? Iya, ada kereta guys, mau pulang dulu gua rasanya.
1: Oke.
0: Ini kan sedang ada di fase, mungkin buat teman-teman yang masih muda, sahabat suara ini fase mencari jati diri. Jadi mungkin kayak ada yang pernah ngalamin fase ketika hidup lagi berat-beratnya, banyak tekanan, masih ragu, tapi kita cuma bisa bilang, ya udah nggak apa-apa, jalanin dulu aja, ya kan? Betul, betul. Oh, mau cerita gak sama aku nanti di atas mau? Oh, mau katanya. Oh, nanti aja. Oke. Nah, kalimat sederhana yang kayak tadi aku bilang, jalanin dulu aja, bertahan dulu aja, itu diwakili oleh Ranger lewat EP terbaru mereka, judulnya Masa Depan Kita. Selamat untuk Ranger atas EP barunya. Masa Depan Kita, gokil. Ini dulunya sebenarnya Ranger ini kan namanya R-A-N-G-R sekarang. Dulunya tuh ada R-A-N-G-E-R. Nah itu ada perubahan nama guys. Dan selain perubahan nama tersebut, Ranger juga ada single andalan judulnya Bertahanlah. Ini bicara soal perjuangan, harapan, yang pokoknya garis besarnya anak-anak muda lah yang lagi nyari jati dirinya lewat permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh kita semua. Jadi biar lebih dive deep, get into lagu-lagu mereka dari Ranger ini, aku akan memanggil langsung kepada Ranger untuk ngobrol-ngobrol sama aku di atas panggung. Ladies and gentlemen, please welcome, this is Ranger. Ini sekalian kita kenalan ya penonton ya, boleh nih mampir-mampir. Ini buat yang lagi labil-labil ya kan, yang oh iya mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang kayak anak aku udah mulai gede lagi nyari jati diri. Nah, nih Om, Tante nih, lihat nih obrolan kita nih. Halo, Mas. Memang. Ngolah dulu, memang. Makin tegap, makin gagah, makin sehat lah. Silakan duduk.
2: Kita di sofa nih.
0: Kita di sofa. Masnya di sofa. Aku di sini aja. Aku drummer soalnya. Ini kan kursi drum. Ini berdua aja.
2: Berdua
0: aja. Mungkin boleh kenalan sama teman-teman di Puri Indah Mall ini.
3: Oke, halo JBL Han Voice dan selamat sore di pengunjungnya hari di Mall Puri Indah.
0: Puri Indah Mall.
3: Kenalin kita Ranger, ada gue Lingga di vokal, synthesizer, juga
0: Dias
3: gitar.
0: Gitar. Ini berdua aja berarti ya?
3: Berdua aja.
0: Oke, ini banyak yang nanya soal perubahan nama.
3: Oke.
0: Orang kalau ganti nama tuh misalkan kayak aku gitu, misalkan aku bikin band namanya Beryl Band gitu ya. Terus aku ganti jadi Agus Band. Gantinya tuh senama-namanya gitu ganti. Tapi kenapa dari Ranger yang R-A-N-G-E-R, E-nya dihilangin? Nah itu coba bisa jelasin tuh.
3: Oke, kalau ngomongin nama pasti bicaranya adalah brand. Nah, jadi ya kayak JBL kan kita udah denger dari lama ya,
0: Mas Beryl. Sumpah speaker kita JBL semua di rumah.
3: Besok resign nih kita.
0: Iya dong, bisa aja nih Mas.
3: Jadi ketika bicara brand ya pasti kan itu yang paling penting.
0: Ya.
3: So karena ini band, tadi kita bicara brand. Kalau misalnya ganti nama, usualnya kan orang bubur merah, bubur putih, atau enggak penetapan pengadilan kalau hari ini kan.
0: Waduh,
3: berat.
0: Berat.
3: Tapi kalau misalnya band, kita bicaranya adalah bagaimana kita ngubah nama untuk rebrand. Untuk bicara reputasi yang baru, image yang baru, seperti itu.
0: Nah kenapa, kalau misalkan menilai tujuannya adalah untuk reputasi yang baru gitu ya.
1: untuk eskalasi gitu secara reputasi. Kenapa jadi Ranger? Maksudnya apakah sekarang kan judul lagu kan ada yang caps lock semua, iya gak sih, di Spotify gitu-gitu kan. Itu gimana?
3: Maksudnya no band kita juga caps lock semua, Mas.
1: Benar. Lagu-lagunya Rich Brian tuh, Nicky gitu-gitu kan rata-rata caps lock. Kenapa? Ada pertimbangan kah?
3: Iya, balik lagi ketika konteksnya tadi kita rubah karena ini adalah band juga, kita juga benar-benar eksperimen secara musik. Dan dari awalnya ada beberapa orang sampai jadinya 2 orang, jadinya kita rebrandnya buat jadi Ranger.
1: Bukan ke kita ke Gunung Kawi aja gitu,
3: Pak. Enggak. Pesugihan itu nanti.
1: Enggak ada kayak gitu. Berarti sekarang kalau misalnya dibilang Ranger ini punya warna lebih ke alternative rock.
3: Alternative rock.
1: Yang terbilang atmosferik lah. Nah, kalau dibandingin sama karya-karyanya Ranger yang sebelumnya gitu, bagian mana yang paling kerasa ini kayaknya kita banget deh, Ranger banget deh.
4: Kita lebih nguatin di lirik lagu.
1: Yes.
4: Terus kesenangan musik lebih explore gitu, lebih berexplore aja. Kita mau ngaransemen atau ada ide-ide apa yang baru, ya kita explore di situ gitu.
1: Nyari idenya biasanya dari mana-mana aja, Mas? Maksudnya apakah
4: idenya dari... ya kadang kehidupan sehari-hari.
1: Oh, relate gitu, sama kehidupan relate sehari-hari aja. Coba mention kehidupan sehari-hari yang masih ada di kepala yang relate sama beberapa lagu dari Ranger, misalkan apa?
3: Sederhananya ya,
1: keluarga atau gimana gitu?
3: Keluarga, BBM naik.
1: Ah! 17
3: listrik ya? Susah.
1: Hah?
3: Listrik susah. Pemadaman ya enggak sih? Kenal sih enggak? Kemarin kena enggak, Mas Bedo?
1: Enggak. Aku kan papi kan punya tambang.
4: Sebagai.
1: Gawat. Aku enggak ngerasain listrik-listrik itu mati enggak?
3: Enggak ngerasain. Atau enggak listrik tweet gitu kan.
1: Baru semalam.
3: Ah, baru semalam.
1: Token kok sisa 15 ya? Biasanya 80 tapi di ekonomi token 10. Ingat enggak token listrik kalian berapa terakhir? Yang pakai token, angkat tangan yang pakai token. Oh, enggak ada, orang have semua.
3: Orang have. Dan mudah-mudahan semuanya rezeki lancar.
1: Amin. Pokoknya semoga Iswara sama JBL makin sukses.
3: Amin.
1: Semoga acara ini lanjut terus. Amin. Lanjut ini acara terus. Pertama loh, Mas.
3: Iya dong.
1: Iya. Ranger abis mampir ke Iswara kemarin ya?
3: Iya.
1: Iya, gimana? Mampir-mampir ke Iswara seru enggak?
3: Seru banget. Dan pasti ada MD kenamaan yang catchy banget. Kak Berita, halo.
1: Kalau di film Avatar, ini Aang-nya.
4: Oh. Aang. Tokoh utama ya?
1: Tokoh utama.
3: Center legend. Dari segala center.
1: Zap, itu.
3: Paprita. Sebagai daripada sebagai gitu ya?
1: Iya, sebagai daripada sebagai. Kepada YTH, nah itu.
3: YTH ya, yang mulia juga ya?
1: Yang mulia semuanya lah. Pokoknya kalau di pidato-pidato sekolahan, paling atas nama beliau. Atas. Kepsek Prita, itu. Tapi aku mau ngucapin selamat sekali lagi buat Ranger atas EP terbarunya. Masa depan kita, tepuk tangan untuk EP terbaru. Sudah available di semua music platform ya?
3: Sudah ada di semua music platform, bisa didengerin. Paling banyak kan ya kita nggak jualan lah ya. Pokoknya di semua digital streaming semua ada.
1: Iya. Atau kalau mau lebih simple, dengerin suara aja.
3: Itu yang paling penting.
1: Kalau di rumah nyetel radio, dengerinnya speakernya pakai apa sih?
3: JBL.
1: Ah, itu.
3: Bagi. Tapi serius, Bluetooth speaker gue semuanya JBL.
1: Serius?
3: Semuanya JBL.
1: Dan bagus kan, Mas?
3: Bagus.
1: Apa yang lo rasain dari pakai JBL?
3: Ya soundnya jernih, bassnya oke.
1: Iya. Dijual nggak? Aku mau beli dong, aku bayarin.
3: Ntar ya, belum sign.
1: Oh ya. Oke, kita ngobrolin soal EP terbaru dari Ranger, masa depan kita. Boleh dijelasin tentang apa sih ini?
3: Bicara masa depan kita ini kan tadi balik lagi karena kita konteksnya bicara kehidupan, kita bicara journey, bicara perjuangan semuanya. Makanya kita bicara adalah masa depan kita yang lebih proper, lebih baik lagi. Dan tentu sebetulnya ini bocoran juga, dan khusus di suara nih kita ada bocoran mau bawain satu lagu yang kita mau rilis bulan depan gitu. Jadi masa depan kita tuh nanti akan journey-nya masuk ke menuju dunia baru.
1: Oh, kayak universe-universe
3: baru gitu. Jadi sustain sih sebetulnya. Kita bikin cerita sih sebetulnya.
1: Ini ini akan dibawain. Kapan dibawainnya?
3: Di sini nih.
1: Di sini, abis ini.
3: MD kenamaan kita.
1: Exclusively di Puri Indah Mall. Tepuk tangan buat Ranger. Exclusively di Puri Indah Mall. Output speakernya JBL. Tepuk tangan buat JBL. Gokil. Gokil JBL. Gue baru pertama kali loh, Mas. MC.
3: Oh gitu.
1: Maksudnya MC
3: pakai soundnya JBL gitu.
1: Enak
3: banget ya.
1: Enak ih.
3: Tadi dari situ dengar suara Mas Beryl juga clear banget.
1: Oke, suara ganteng-ganteng gimana gitu ya.
3: Tinggal nanti kan denger yang curhat ya.
1: Iya, nanti ada. Aku tunggu ya. Bohong, katanya bohong. Oke, abis ini bakal bawain beberapa lagu, Mas. Abis ini mau bawain?
3: Empat lagu.
1: Oke. Dan aku juga pengen ngucapin selamat datang di Indoakustik X JBL Voice Hunt. Untuk kamu yang lagi dengerin di mobil, yang lagi dengerin di rumah, lewat aplikasi atau website, atau mungkin dari radio mobil ya, di Suara 101,4 FM. Jadi kita ngobrol-ngobrolnya tadi udah, tapi teman-teman sekarang bisa menyaksikan langsung penampilan dari Ranger dan juga EP terbarunya Masa Depan Kita. Jadi Puri Indah Mall dan sahabat Suara di Mobil, mari kita sambut, ini dia Ranger.

Amin. Selamat sore Purinomo, selamat sore JBL Voice Hunt dan juga Indokustik Iswara Radio. Selamat sore Kakak Prita dan semuanya. Tadi lagu Amin Pen, siapa yang lagi Amin Pen? Ada yang lagi patah hati? Ah, di lagu berikutnya kita mau ngobrolin Bertahanlah. Bertahan ini sebagai single pertama kita. Kenapa Bertahanlah? Karena memang waktu itu kita momennya menghadapi momen yang religi ya. Tapi ini juga bisa mewakili semua hal. Ketika konteksnya kalau gimana, tadi ya listrik mati, BBM mahal lagi semuanya, PHK dan lain-lain, apapun ceritanya, bahwa dan apapun background semua pengunjung yang ada di sini, selalu percaya bahwa Tuhan tidak akan memberikan beban di luar kemampuan umatnya. Bertahanlah.

0: menggunakan mata air alami.
1: Lagi nyari karya lokal yang melengkapi gaya kamu sehari-hari, langsung aja datang ke Lokalis. Lokalis merupakan persembahan dari Market and Museum yang menghadirkan perayaan kreativitas lokal dan tempat berkumpulnya brand-brand Indonesia, baik yang sedang berkembang maupun yang telah dikenal luas, untuk memperkenalkan karya terbaik mereka kepada masyarakat. Ada lebih dari 140 brand pilihan yang menawarkan beragam kategori, mulai dari fashion, aksesoris, kecantikan, home living, lifestyle, produk anak hingga kuliner lokal. Pokoknya, setiap sudut Lokalis akan menghadirkan pengalaman baru yang layak untuk dijelajahi. Yuk, bergabung selama 4 hari penuh untuk berbelanja, menemukan inspirasi, dan merayakan kreativitas brand-brand lokal Indonesia. Lokalis akan berlangsung dari 30 Juli sampai dengan 2 Agustus 2026 dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam di Lippo Mall Kemang. Dan acara ini gratis. Jangan lupa juga follow sosial media @marketmuseum untuk tahu update terbarunya.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Oke, tadi udah ngobrol-ngobrol sama Ranger, teman-teman Purindah Mall. Aku pengen ini dong bikin sapaan khas Purindah Mall. Jadi kalau misalkan aku bilang Purindah Mall mana suaranya, teman-teman bilang Purindah Mall, au gitu ya. Purindah au gitu ya. Nggak jadi deh, gue merasa nggak pede barusan. Kita tarik lagi aja jokes itu. Teman-teman akan menyaksikan penampilan dari Ranger dan juga EP terbarunya Masa Depan Kita. Dan nanti selain ini aku juga masih ngobrol-ngobrol sama tamu kita yang selanjutnya. Mungkin warga-warga yang gimana ya ngomongnya ya. Ini tuh sebenarnya sebuah band yang pada era, nggak usah kagak gitu. Mungkin teman-teman di sini tahu salah satu lagu dari beberapa lagu dari band yang akan tampil setelah Ranger. Tapi nanti aku revealnya nanti siapakah band tersebut. Ya di poster juga udah ada sih. Ada special performance dari Wayang. Tepuk tangan buat Wayang sekali lagi. Dongeng sebelum tidur, tahu gue. Nanti kita akan nyanyi bareng. Dan setelah penampilan dari Wayang juga ada karaoke party eksklusif untuk Puri Indah Mall. Dan jangan lupa teman-teman tanggal 2 nanti, tanggal 2 Agustus datang ke Puri Indah Mall karena ada Grand Final JBL Voice Hunt. Buat yang bertanya-tanya JBL Voice Hunt itu apa sih? Ini tuh kompetisi bernyanyi gitu teman-teman, yang diselenggarakan oleh JBL Entertainment. Ini wadah untuk penyanyi-penyanyi yang gifted atau berbakat ya, nanti siapa tahu bisa jadi bintang selanjutnya gitu. Dan tentunya ini berkolaborasi sama Iswara 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Dan eventnya gratis ya teman-teman ya. Boleh semuanya yang di pojok-pojok merapat, kita akan nyanyi bareng sama Ranger. Penasaran juga sama EP terbarunya Masa Depan Kita yang bercerita soal masa depan kita tuh gimana sih sebenarnya nanti? Apakah ada sesuatu yang bisa kita jumpai yang mungkin kita tidak pernah expect dari awal? Langsung saja abis ini buat teman-teman yang lagi di mobil juga. Ini BTW ini siarannya juga kita siarkan langsung di 101,4 FM ya. Bisa didengarkan di website atau di TikTok iswara.network. Dan juga langsung dari radio-radio kesayangan kalian di mobil, di motor, di Harley mungkin ada radionya bisa langsung didengar. Dari Ranger, sudah siap? Oke. Aku mau absen sekali lagi. Purindah Mall, mana suaranya? Kurang kencang. Purindah Mall, mana suaranya? Kedengeran sampai pojok loh JBL suara. Sampai atas, halo? Woi, baru pulang sekolah langsung ke Purindah Mall nonton JBL Voice Hunt. Gokil. SMA mana, bro? SMA mana? Oh, nggak sekolah? Ah, bolos. Dia rela bolos sekolah demi nonton JBL Voice Hunt sama Iswara. Gokil, gokil, gokil. Nanti semuanya merapat ya, Di? Kabur. Emang gue copet. Bukan ya, di Purindah Mall ini. Ini Purindah Mall ini tempat nongkrong kita dari dulu. Tepuk tangan sekali lagi buat Purindah Mall. Gokil. Udah, oke teman-teman. Purindah Mall sekali lagi. Mari kita sambut, ini dia penampilan dari Ranger.

0: Kita dari Ranger. Thank you, JBL.
1: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.
2: Northstar Entertainment mempersembahkan konser 30 tahun Project Pop. Forever Young, Forever Fun. 30 tahun berkarya, menghadirkan tawa dan menemani begitu banyak cerita. Saatnya merayakan semuanya bersama Project Pop dalam satu konser penuh nostalgia, lagu-lagu hits, dan momen tak terlupakan. Catat tanggalnya, 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Dapatkan tiketnya sekarang juga hanya di loket.com. Jangan sampai kehabisan ya. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @northstarentertainment.id dan

0: tangan sekali lagi buat Ranger. Abang-abang izin motong ya, abang-abang ya. Itu tadi lagu judulnya Bertahanlah. Ini ngobrol-ngobrol sedikit. Aku belum kenalan sama drummernya, Mas. Beril.
1: Aldi.
0: Aldi. Mas. Mas. Jo, buk. Mas Denny bukan? Ojo, manggilnya Jonathan. Oke. Okay. Abang-abang, ini kan Bertahanlah ini kan jadi single jagoan lah di EP ini gitu ya.
2: Yes.
0: Kalau boleh jujur nih dari Mas Dia sama Mas Lingga, Bertahanlah ini tuh cocok didengerin pas lagi ngapain? Pas lagi galau kah? Atau pas lagi capek hidup? Atau mungkin pas lagi butuh semangat? Dari Mas Dias dulu deh.
2: Bisa juga lagi nyari inspirasi.
0: Nyari inspirasi. Gitu,
2: sambil nyantai. Memotivasi aja. Memotivasi diri aja.
0: Gitu. Lagi sambil nyari inspirasi. Nyantai, sambil nyantai. Ngeteh. Seru sih. Ngeteh di tribun stadion gitu ya.
2: Itu harus.
0: Oh iya, stadion balapan anjing tuh ada. Stadion balapan anjing di rumah. Kalau Mas Lingga, ini lagu Bertahanlah. Tadi kan aku lihat alunannya tuh zen gitulah, tenang okay lah gitu aku dengar. Teman-teman juga tadi dengerin sambil dengan kualitas audio dari Jebel. Kalau dari Mas Lingga, ini lagu cocok didengar pas lagi ngapain?
2: Bertahanlah itu cocok buat kapanpun juga sih, tapi paling utama sih saat ngerasa down, saat ngerasa sendiri, saat ngerasa susah, saat ngerasa kok beban gini banget ya gitu. Gue bisa gak ya ngadepin ini semua? Percaya Tuhan gak akan kasih beban di luar kemampuan umatnya.
0: Betul, setuju.
2: Siapapun itu.
0: Setuju, setuju. Jadi kalau misalnya bertanya-tanya nanti, kok gue tuh beban banyak banget sih, percayalah Tuhan punya rencana sebenarnya. Yeah. Itu dia. Ini lagu ini ceritanya tentang bertahan ngadepin tekanan, keraguan gitu ya. Menurut kalian tantangan terbesar yang paling relate sama Gen Z itu apa sih? Gen Z kan dikit-dikit update status di threads. Masalahnya banyak banget, diselingkuhin sama pasangan.
2: Au.
0: Siapa di sini ada yang habis ditinggal sama pasangannya?
2: Itu curhatan lu deh, Mas.
0: Bukan. Oh, bukan. Saya udah nikah, Mas. Saya nikah. Itu saya udah lewat jauh-jauh itu. Iya. Tapi gimana ya? Tantangan terbesar yang paling relate sama Gen Z?
2: Kalau saya sih nggak setuju kalau misalnya Gen Z itu fragile atau apa, enggak kok. Cuma mungkin caranya memang demikian. Artinya meluapkan ekspresi tadi kesalnya ataupun apapun itu yang dihadapin. Karena sarananya ada sih, sarananya mendukung kan, medsosnya ada, semuanya ada. Beda sama milenial kan gitu. Jadi itu no worries. Yang penting apapun yang terjadi ya lu hadapi. Dengerin lagu Bertahanlah,
0: Ren. Dengerin lagu Bertahanlah biar makin zen, biar makin tenang. Betul. Gitu ya, biar tahu jawabannya
2: aura
0: apa.
2: Aura positif.
0: Aura positif. Mas Dias, tantangan, nih Mas kalau misalnya lihat Gen Z-Gen Z, tantangan yang paling relate tuh apa sih sebenarnya? Buat Gen Z-Gen Z di sini tuh kan ada, termasuk saya
2: tantangan
0: juga.
2: Tantangannya sih lebih ke ngeredap ego sih.
0: Ego?
2: Ego. Jadi dia, kita kan orang yang saling bekerja sama. Boleh sih, individu atau lebih memperlebar kreativitas nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apa.
2: Tapi harus kerjasamanya harus lebih.
0: Kerjasama dalam artian mungkin ajak teman-teman lainnya untuk bikin proyek.
2: Kan sekarang kan gara-gara gadget kita masing-masing.
0: Bener. Jadi, nunduk semua.
2: Kalau misalnya bareng-bareng kan lebih.
0: Iya.
2: Di top lah.
0: Nongkrong. Kayak anak-anak kuliahan zaman dulu kan kosan kan kalau di kos pasti kan bergaul, rame ngopi.
2: Acara bola tuh, nonton bola gitu kan.
0: Acara bola kok gini, Mas? Ini tinju dah kayaknya, Mas. Oke, aku pengen nanya dari Ranger ini sedikit games deh, pengen ngajakin beberapa personil. Aku pengen nanya ini personilnya kalau latihan bareng semua kah?
2: Bareng dong.
0: Bareng. Oke. Aku pengen ngajakin personil di sini saling tunjuk-menunjuk. Ini ada beberapa pertanyaan yang teman-teman boleh tunjuk. Siapakah yang ini? Aku hitung sampai 3. Teman-teman langsung jawab ya. Langsung tunjuk. Gitu ya. Siap pertanyaan pertama. Kita akan main games. Siapakah dia? Dari personil Rangers. Siapakah? Tunggu hitungan ketiga ya. Siapakah personil band yang paling ngaret? 1, 2, 3. Zam. Maksudnya nunjuk Mas Dias. Semua mengarah ke abang yang satu ini. Kenapa bang? Kok sering telat? Kok langsung klarifikasi dari orangnya aja?
3: Ini kan tadi
2: lu.
4: Oh, saya ya?
3: Iya.
4: Gak sadar, Mas. Gak sadar ngaret. Kadang-kadang lupa. Ya, bukan. Iya, jam di rumah ngaco. Soalnya ngaco. Lebih 10 menit.
0: Kalau lebih 10 menit berarti iya sih telatnya 10 menit 10 menitan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kita semua butuh makan, setuju?
2: Setuju.
0: Siapakah personil band yang paling ribet kalau milih makan? Itu ketiga dulu. 1 2 3. Lu semua, Bang, kayaknya, Bang. Dari pandangan lu, Mas Lingga, dia tuh kalau ribet milih makan tuh gimana sih?
2: Sebenarnya kalaupun ribet milihnya, tapi kalau udah ada makanan semua disikat.
0: Oh, gua ngerti.
2: Yang kalau milih ribet. Apa ya? Tapi kalau udah ada semuanya disikat.
0: Oh, lapar mata atau picky aja kali ya, picky ya.
2: Yeah, kalau disuruh milih susah.
0: Kayaknya ini enak
2: Aldi
0: deh.
2: Yang berusaha baik ini kalau disuruh milih susah.
0: Oh, gimana dari lu, Bang?
4: Enggak, Mas. Picky aja. Enggak sih. Alingga lebih ribet kayaknya.
0: Ya, jadi kita akan menyaksikan langsung perpecahan band Ranger di panggung ini ya. Eksklusif. Oke, dua pertanyaan terakhir. Siapakah, hitungan ketiga dulu ya, baru nunjuk ya. Siapakah personil band yang paling perfeksionis? 1, 2, 3. Zap, Mas Lingga. Perfeksionisnya dalam hal apa, Mas Lingga?
2: Perfeksionis, ya dalam hal baik pasti ya.
0: Betul.
2: Dalam hal baik ya, berkarya, bekerja, semuanya perfeksionis.
0: Zodiaknya Virgo ya?
2: Scorpio.
0: Oh, Scorpio, cowok Scorpio, ya oke. Okay. Pertanyaan terakhir, siapakah personil band yang paling berisik? 1, 2, 3. Dah, udah telat, ribut milih makan, berisik lagi. Klarifikasi?
4: Karena main drum, Mas, telinga kan jadi agak kesumpel ya. Biasa seringan berisik main drum, jadi ngomong agak berisik.
0: Harus rame kupingnya ya, jadi mulutnya juga jadi berisik. Oke, itu sedikit pertanyaan dan main games bareng Ranger. Tepuk tangan sekali lagi buat Ranger, teman-teman. Dan untuk sahabat suara yang dengar aku ngobrol-ngobrol sama Rangers di radio, kita akan balik lagi nanti. Dan aku bakal ngobrol-ngobrol dan karaokean bareng sama Wayang. Nanti ada penampilan dari Wayang juga dan ada spesial karaoke dari aku. Kita akan lanjut ke JBL Voice Hunt X Indokustik by Iswara. Ladies and gentlemen, please welcome, this is Ranger.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Selamat malam Puri Indah Mall. Mara suaranya pengunjung sekalian. Kembali di Indo Acoustic by Iswara X JBL Voice Hunt bersama saya Beryl Rasan Davi selaku MC hari ini. Sapa-sapa dulu yang di depan. Halo kakak-kakak, apa kabar? Halo kakak-kakak yang jaga booth, apa kabar? Wih gokil, apa tuh mas? Speaker JBL, gokil. Kapan lagi pengunjung Purindah Mall mendengarkan suara saya menggelegar dari output speaker JBL kesukaan kita semua. Teman-teman, sekali lagi perkenalan, nama saya Beryl Rasan Davi, penyiar e-suara yang dulunya e-radio. Mungkin teman-teman taunya e-radio ya. Saya penyiar malamnya. Dan aku juga pengen menyapa sahabat suara yang lagi denger di radio. Halo Diamond, wede. Kalau Mas Diamond & Co aja, tuh kan. Tiba-tiba iklan tuh. Oke, teman-teman, aku juga pengen nyapa sahabat suara yang lagi di mobil. Aku pengen ini dulu deh, pengen kalau penyiar nyebutnya top of the hour, sapa-sapa sapa-sapa pendengar dulu. 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia barengan sama Beryl di sini live from Puri Indah Mall. Mana suara sekali lagi? Kalau tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Ranger mengenai EP terbarunya, judulnya Masa Depan Kita. Setelah ini aku bakal ngobrol-ngobrol nih sahabat suara sama salah satu band legendaris ini, tapi dengan beberapa wajah baru yang ada di personilnya. Mungkin dulu tidurnya ditemenin sama lagu dongeng, dongeng sebelum tidur. Nah, mungkin tahu nadanya. Bapak tahu? Tahu playlistnya zaman dulu nih, ya enggak? Atau mungkin lihat Adinia Wirasti jalan nyeker di gang, video klipnya apa? Video klipnya Wayang yang Tak Selamanya. Nah, aku bakal ngobrol sama Wayang. Selengkapnya biar lebih dalam lagi, mari kita sambut teman-teman Purina Mall dan juga yang lagi dengerin di radio. Ini dia Wayang. Teman-teman, beri tepuk tangan untuk Wayang di malam hari ini. Legend satu ini memang. Silakan Mas sambil dites mic-nya, boleh halo. Perkenalan.
3: Halo, saya Oji, masih di Wayang.
2: Oke, Mas Oji.
3: Pemain bass.
2: Ini sungkem dulu Mas, saya mah gila jadi gak enak nih sungkem dulu. Kakak silakan.
4: Iya, aku Taurin di vokal.
2: Kakak ada nama panggilan gaulnya enggak bisa? Panggilan tongkrongan gitu. Urin gitu enggak? Yeah. Atau tahu maksudnya
4: apa? Taurin enggak?
2: Hah?
4: Taurin enggak?
2: Taurin enggak?
4: Enggak, ya udah ini.
2: Oh, aku bingung. Aku maksudnya kira dari Taurin ada

0: panggilan umumnya gitu. Taurin aja.
1: Yeah.
0: Silakan kakakku yang
2: Ilham gitar.
0: Wah, Mas Ilham ini skena sekali topinya ya, Mas ya.
3: Mau enggak
0: jangan. Enggak usah dikiri-kiri tawarin orang, Mas. Ntar topinya enggak ada. Silakan, Mas.
4: Saya Farid main drum.
0: Oke, wih gokil nih juga skena nih pakai kupluk-kupluk ini. Oke, wayang setelah sekian tahun dari 95 ya kakak-kakakku ya.
4: Ya, 95.
0: Iya, yeah. Akhirnya
4: 95 itu lahirnya, rilisnya itu album pertama itu 97.
0: Album pertama 97.
4: Iya, yang damai.
0: Tahun depannya aku lahir.
4: Begitu?
0: 98.
3: Barengan sama kerusuhan ya.
0: Iya. Dulu bokap pas mau ke rumah sakit dikejar-kejar polisi dulu sempat ya. Enggak jadi cerita soal gua. Dan di tahun 2026 wayang comeback dengan wajah-wajah baru. Boleh dong nanya, mungkin siapapun bisa jawab. Kenapa memutuskan di tahun 2026 ini akhirnya kita lahirkan wayang lagi deh gitu.
4: Nah ini untuk pertanyaan ini
0: Kakak Urin.
1: Tahu, iya. Kalau Urin kayaknya gimana
0: aneh
1: ya?
0: Aneh ya, kayak Jepang gitu ya.
1: Urin.
3: Kalau Urin tuh kayak di situ tuh Jakarta Barat.
1: Apa?
3: Pesing. Jalan pesing namanya.
0: Oh, ada jalan pesing. Oh, warga Jakbar nih.
3: Jakbar. Cuma dia yang tahu.
0: Iya. Iya. Lo tinggal di Jakbar, Mas?
3: Iya. Di sini dekat tetangga.
0: Kakak dari mana? Kak Urin.
1: Bekasi.
0: Jam 10 pulang, udah macet ya.
1: Oh iya. Makasih, ya. Apa dia tadi yang mutus?
0: Kenapa 2026 jadi tahun comebacknya wayang?
1: Kenapa aku? Kamu dong, kepala suku.
0: Ya, atau kan gue aja deh, gak apa-apa deh.
1: Iya.
4: Kenapa comeback?
0: Iya, Mas Oji.
4: Karena gini, di tahun 2025 sempat rilis, sudah single. Karena tinggal Oji sama vokalis yang lama. Sebelumnya kan ada Gilang, drummer ya. Terus Adri, Oji, Yudi. Dulu kan ikonnya itu wayang sang drummer.
0: Betul.
4: Drummer cilik. Lalu setelah berproses sampai 8 album di tahun 2009. Sempat lama hiatus, kalau kata anak sekarang.
0: Hiatus, bener.
4: Terus 2025 keluar rilis single, tapi memang terlalu lama tidur jadi gak kedengeran. Gitu.
0: Ketiduran lama banget.
4: Iya.
0: Gak pakai alarm memang bangunnya.
4: Di awal 2026 tinggal aja sendiri.
0: Oke.
4: Lalu bundanya wayang itu mamahnya Gilang dan Mas Adri.
0: Iya.
4: Itu kita wayang harus tetap ada nih Ji gitu. Gimana caranya wayang harus tetap hadir. Lalu kita seleksi lah audisi kecil-kecilan, silaturahmi lah gitu. Panggil lah si Mbak Taurin ini nih, terus Mas Farid dan Mas Ilham.
0: Iya. Mas Ilham mirip ini deh. Mirip apa? Influencer Bandung yang ngomong, kenapa Bandung, tau gak? Kenapa Bandung? Ntar deh.
1: Ntar cari ya, cari.
0: Mas Farid, mirip Kiki Ucup deh. Pesta Pora gimana nih?
4: Aman.
0: Oke, akhirnya memutuskan untuk, sorry, tadi Mas Oji sempat mention ada ibaratnya kayak, apa ya namanya, seleksi kecil-kecilan.
4: Iya.
0: Untuk mencari personil baru.
4: Mencari personil baru.
0: Oke. Okay. Kira-kira saat itu gimana? Kondisinya seperti apa?
4: Ya karena tinggal aja sendiri ya sebagai personil. Di backup sama bundanya wayang yang melahirkan wayang gitu. Dan wayang harus tetap ada. Akhirnya kita cari personil yang baru. Ketemunya Mbak Taurin, Mas Farid sama Mas Ilham gitu. Di bulan awal tahun Januari 2026 kita kumpul brainstorming di situ, lalu di Februari kita rekaman, di bulan April kita rilis single.
0: Oke, aku penasaran gimana caranya Mas Oji ini explore atau mencari-cari personil terbarunya gitu ya, apakah dari teman atau gimana. Tapi sahabat suara, kita akan kembali setelah beberapa hit. So stay tune on 101.4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Nah tadi buat di radio, Mas. Ini kita siaran di radio juga.
1: Gitu.
0: Udah bisa mulai lagi? Agoy. Oke. Mas Oji.
4: Ya, langsung.
0: Ini kita kembali lagi bersama wayang. Tadi gimana proses seleksinya, Mas? Pengen tahu dong aku.
4: Iya, dari teman. Nah, kebetulan juga ada di sini nih sebagai sound engineer.
1: Temannya ada di sini.
4: Kasih referensi. Gua ada teman nih vokalis, coba deh gitu. Dan datang Mbak Taurin sama Mas Farid. Langsung datang rombongan, terus udah kita jamming. Gak lama langsung masukin grup, grup WhatsApp.
0: Wow, grup WhatsApp. Aku boleh join gak grup WhatsAppnya? Ngapain gue join? Tapi gimana dari teman-teman Mas Farid, Mas Ilham, Kak Taurin, chemistry yang terbentuk seperti apa? Udah apakah langsung awal langsung akrab atau gimana kondisinya saat itu? Boleh dari Kak Taurin dulu?
1: Kalau awal-awal ketemu sih ya kan, namanya orang kan kalau ketemu sama orang yang baru kan, emang sebelumnya aku kan gak kenal ya, gak kenal sama Mas Oji gitu, gak kenal sama wayang gitu, personil wayang. Pas ketemu ya kita
4: gak kenal, katanya mau, tapi mau foto bareng katanya.
0: Oh udah ngefans dari dulu. Dulu dengerin juga. Kayak kata-kata Urin, gak nyangka gue bisa di band ini.
1: Makanya pas diajakin awal juga kan wayang gitu, maksudnya sampai beneran wayang nih gitu, wayang yang ini nih gitu, ngeyakinin gitu bener wayang yang ini atau wayang yang lain.
0: Maksudnya
1: gitu.
0: Penipuan lagi kan. Iya. Dipungut biaya nih 20 juta kalau masuk gitu lagi.
1: Tapi pas ketemu ternyata energinya luar biasa, apalagi energi bunda juga luar biasa, semangatnya bikin kayak wah iya deh mau deh gitu.
0: Iya. Terus kalau dari Mas Farid sama Mas Ilham, monggo dari Mas Farid dulu deh.
4: Apa tuh?
0: Gimana awal pas join gitu ya? Chemistry-nya dalam pembentukannya, kondisinya saat itu awal-awal gimana, boleh diceritain?
4: Seru sih ya. Ya pokoknya berproses terus sampai sekarang. Apalagi
0: awal-awal yang ini yang kenalin nih siapa sih yang
4: ceritanya kalau saya ini sebenarnya kejebak, nggak sengaja
0: dijebak pakai jaring-jaring gitu terus diikat tuh gimana.
4: Awalnya cuma nganter Taurin ke base campnya wayang.
0: Oh gitu
4: ya.
0: Wah ini unik nih. Terus
4: karena waktu itu ngejam nggak ada drummer gitu, pengen nyoba ngetes suaranya Taurin, akhirnya ya udah deh coba nih, gua agak kan bisa main drum gitu sedikit-sedikit, coba yang ngejam gitu, udah yuk gitu. Aku gak niat buat datang untuk ke wayangnya, cuma ngantar Taurin
0: sebenernya. Cuma ngantar doang. Pas lu ngetes, boleh juga lu
1: gitu ya. Sekalian aja katanya sekalian gitu.
0: Ya. Oh gitu rekrutannya.
4: By one get one.
0: Kalau Mas Ilham, selain jadi influencer Bandung nih, terus gimana nih setelah pas join wayang, boleh awal-awal nih.
2: Kalau aku
0: kayaknya lu yang kulu-kulu gitu ya? Apa?
2: Diajakin dari sama dia waktu itu.
0: Oke.
4: Okay. Sama Farid. Yang ngajakin lu.
2: Sama Farid. Kan sering main ke rumah nih, karena rumah Farid kan deket ya.
0: Oh, emang temenan awalnya?
2: Emang temenan.
4: Oh. Dari SMA ya?
2: Iya.
4: Teman sekolah?
2: Teman sekolah.
0: Oh sekolah.
1: Perasaan gue yang vokalis, lu kayak vokalis tuh megang mic-nya. Oh,
2: iya. Nah terus dia nanya, masih main musik gak? Kata. Oh masih.
0: Ya siapa? Mas Fari. Iya.
2: Masih mau ngeband bareng gak? Masih. Gitu. Terus ngeband ya sama wayang.
0: Mau ikut gue nganter gak? Gitu ngomong gitu gak?
2: Enggak, lo tau langsung. Udah ikut gue katanya.
0: Oh iya bener. Oh ikut. Jadi, gitu Mas Oji. Akhirnya setelah bergabung semuanya, apa gimana? Oh udah, oh udah ini fix nih ininya, apa formasinya gitu?
2: Iya.
0: Oke, dan sekarang wayang comeback. Selamat atas comebacknya wayang, tepuk tangan sekali lagi buat wayang. By the way, wayang abis ini akan tampil menghibur teman-teman Puri Indah Mall semua. Jadi buat teman-teman dan sahabat suara, kita akan mendengarkan bersama-sama penampilan dari wayang. Nah, tapi Mas Oji, tadi kan kita ngomongin soal ya udah chemistry-nya so far kalau aku denger-denger sih lancar-lancar aja gitu ya. Tapi ada gak sih tantangan gitu ya, tantangan tersendiri waktu harus bangun lagi identitasnya wayang dengan formasi yang baru? Pasti kan awal-awal nge-rebuild itu kan pasti ada aja trial and error-nya gitu, boleh diceritain Mas Oji?
4: Ya pasti dari yang kita kumpul itu, kita sering ketemu, ngopi, terus kalau kita untuk formasi yang baru ya, kita ngomongin formasi yang baru. Kalau formasi yang baru ngikutin dengan warna wayang yang lama, kayaknya nggak dapet nih gitu.
0: Oke.
4: Okay. Kan yang penting kita nyaman dulu.
0: Oke. Okay.
4: Lalu dari hasil rembukan begitu, itu terus ada lagunya Mas Ilham ini yang Mati Aku Mati yang jadi single saat ini.
0: Yes.
4: Itu yang akhirnya kita cocoknya untuk vokalnya Taurin.
0: Mm-hmm.
4: Nah, akhirnya rombak semua dari formasi yang baru, logo baru, terus genre musiknya juga beda dari yang sebelumnya.
0: Oke. Okay. Gitu. Kalau dari Mas Oji pandangan sebagai personil sendiri dan teman-teman di sini, apa yang membedakan wayang sekarang sama wayang dulu? Ada
4: gak? Ya pertama vokalisnya.
0: Betul. Itu sih betul.
4: Drummernya.
0: Oh iya.
4: Gitarisnya.
0: Gitarisnya juga.
4: Basisnya doang yang
0: tapi kalau nongkrong ini gak? as a ini ya, bukan as a satu band gitu ya, tapi pas nongkrong nyambung-nyambung aja gak?
4: Nyambung.
0: Nyambung aja.
4: Kadang kan kita seumuran.
0: Iya. Yeah. Kok pada gak terima mas? Pada gak terima. Oke. Okay. Sahabat suara, kita akan kembali lagi. Buat kamu yang di mobil, jangan diganti frekuensinya. Stay tune on 101.4 FM. Iswara Jakarta, suara warga Indonesia.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Kenapa nih tiba-tiba dikumpulin gini sama bos?
2: Datang.
3: Teman-teman, jadi berhubung target kita achieve, saya mau ajak kalian ke Midnight Fest supaya otak kita semua bisa fresh dan siap tempur lagi di project-project selanjutnya.
4: Yes, kita seru-seruan bareng yuk Jumat ini di Midnight Fest. Di sana bakal ada talk show Andi Noya bareng Reza Rahadian, terus kita juga bisa ketawa-tawa bareng sama komika Putra Patinama, Kicuy Adui, Novel Adityara, dan Igen Wahang. Dan performance seru yang gak boleh dilewatkan dari Orkes Nunung Jazz. Adrian Khalif,

0: Tabat Suara kembali lagi barengan sama Beryl di Nongkrong Bareng Beryl. Dan sekarang kita bersama
1: Wayang.
0: Asik. Ini kan Wayang udah punya banyak lagu yang terkenal dari era 90-an gitulah ya. Ini apa ya? Gue tuh sangat amat berharap teman-teman di sini dan pendengar juga kayak melihat Wayang tuh sesuatu musisi lokal yang fresh gitu dari dulu sampai sekarang gitu. Kalau dari personilnya sendiri gimana cara tetap pertahanin biar auranya tetap fresh gitu, pengen bisa lebih relate juga sama pendengar sama sahabat suara gitu. Monggo mungkin dari Katawarin kali ya yang suaranya kedengeran terus.
1: Apa ya? Dengerin lagu-lagu yang sekarang gitu.
0: Apa?
1: Tapi apa ya?
0: Coba sebutin 3 musisi lokal yang ada di top of mind lo.
1: Iya, kayak misalnya dengerin It Gitaf, Bernadia yang gitu-gitu, maksudnya yang sekarang gitu. Maksudnya lebih kayak mengeksplor gimana sih musik sekarang, terus kan mereka kan kayaknya liriknya tuh lebih relate ke yang anak-anak Gen Z sekarang kan. Betul. Nah, itu maksudnya masih banyak belajar untuk bisa mempertahankan biar lebih fresh gitu sih kalau dari aku sih. Ya, begitu.
0: Ya, ya. Dari style atau performance lo di atas panggung mungkin ada referensi sendiri enggak?
1: Siapa ya?
0: Siapa? Apa be yourself atau kayak ini gue gitu.
1: Iya, sementara sih masih ya udah. Jadi belum ada referensi yang mau kayak ini enggak, ya udah yang ada di diri sendiri aja.
0: Enggak, tapi gue ngeliat tuh kayak siapa ya, enggak tahu ya. Dan tadi gue perhatiin.
1: Siapa coba?
0: Aduh, auranya tuh fun, tapi tuh muda gitu loh. Gitu. Iya.
1: Siapa enggak?
0: Gue tuh kalau di keluarga, misalnya lagi kumpul keluarga, terus lo ceritain lo keluarga gue gitu. Aku akan, gue akan ngajakin lo kayak, kan, ayo nongkrong yuk, cabut yuk, bosen nih di sini. Gitu, lo tuh punya aura yang kayak gitu.
1: Masa sih?
0: Iya.
1: Aduh. Apa, gara-gara rambut? Enggak?
0: Sama.
1: Apa?
0: Outfit sama rambut sih, metal aja gitu. Gokil.
1: Tapi apa ya, ngikutin siapa enggak sih?
0: Enggak. Kalau dari lo, Kak Tauri mirip siapa?
2: Siapa?
0: Lo pasti ada kok di kepala.
1: Siapa yo?
2: Siapa ya? Nirina Zubir nih.
0: Hah?
2: Nirina Zubir.
0: Nirina Sabi ya benar, Nirina Zubir ini. Iya gak sih? Mas Oji, Oji Saputra ini. Legenda dapet ini mah. Gokil. Tapi mau ngucapin selamat dan tetap putaran yang meriah atas single terbaru yaitu Mati Aku Mati. Sudah tersedia di All Music Platform.
1: Betul.
0: Ini membawa genre alternatif rock. Gila, ini rock banget. Ini menurut teman-teman gimana? Boleh diceritain Mati Aku Mati ini tentang apa? Apakah tentang horror kah atau gimana?
1: Horror.
3: Ini sih yang cerita yang pembuat.
1: Akhirnya kedapatan cerita. Ayo, silakan.
0: Monggo. Tapi bener deh, semua musisi, semua lagu pasti penciptanya pasti yang kayak model yang kayak diam cool gitu.
1: Gitu. Yeah.
0: Misteriusnya ada di lo, Mas.
1: Enggak juga.
0: Gimana, Mas? Mati Aku Mati tentang apa sih, Mas?
4: Mati Aku Mati itu lagu produksian udah lama sekali sebenarnya.
0: Oke.
4: Tahun 2007. Mm-hmm. Itu bikin pas zaman sekolah.
0: Zaman sekolah 2007.
4: Zaman sekolah SMA.
0: Kok ketawa?
1: Ketahuan umur lo ntar itu kalau lo bilang SMA.
0: Lo ketawa, Mas Farid, kenapa?
3: Apa-apa?
0: Beneran 2007 kan?
3: Iya bener.
0: Gue percaya aja.
3: Bener.
0: Iya bener.
4: Ya itu sebenarnya kisah cinta sama adik kelas.
0: Gitu. Apa? Aja.
4: Sama adik kelas waktu itu.
0: Oh, lo suka sama adik kelas?
4: Iya. Cuman gak kesampaian aja udah gitu.
0: Oh iya, oke.
1: Kesampaian.
0: Terus
4: dia pernah bikinin lagu. Ya jadilah Mati Aku Mati. Terus disempurnain sama di musik Wayang sekarang.
0: Berarti Mati Aku Mati ini menceritakan tentang hubungan lo sama adik kelas lo yang gak kesampaian itu?
4: Iya,
0: betul.
1: Cinta mati yang gak kesampaian lah gitu. Jadi dibikinin lagu, dia naksir sama adik kelas gitu kan. Tapi gak bisa dapetin. Adik kelasnya sekarang udah punya anak. Ya kan?
4: Iya, udah sah.
0: Biarin adik kelas lo itu hidup bahagia dengan suaminya dia.
4: Ya mesti apa? Cuma.
0: Tapi nih pesan deh buat Gen Z mungkin ya yang terlambat untuk menyatakan perasaannya ke orang yang mereka suka gitu ya. Nah, berhubung lagu Mati Aku Mati ini relate sama kondisi itu, ada nggak tips dari masing-masing personil gimana sih cara menyatakan cinta yang ya udah biar lo nggak terlambat aja gitu?
1: Nah lo.
0: Nah lo, coba dari lo deh.
2: WhatsApp sih.
0: Ah, langsung WhatsApp. WhatsApp. Misalkan nih, nih gue cewek yang lo suka nih. Terus lo gimana?
2: Ke gue ya, langsung juga. Aja nyatain lo. Kalau nggak berani langsung, ya paling nggak pakai WhatsApp langsung kan bisa.
0: Minta WhatsApp lu dong, iya. Gitu. Oh, bisa.
2: Udah poin aja. Dulu kan repot kalau zaman dulu pakai surat. Mungkin kalau sekarang sebenarnya lebih pake, fleksibel.
0: Pakai burung merpati gitu. Kayaknya nggak selama itu ya, nggak selama itu ya. Mas Ilham udah tadi. Kata Urin gimana? Lo kalau suka sama orang gimana cara nyatainnya?
1: Aduh, nggak ngerti lagi. Ah. Yo.
0: Lo main online dating nggak sempet?
1: Hah?
0: Main online dating nggak? Aplikasi dating?
1: Enggak.
0: Enggak. Ya udah deh, next kau aja gimana? Ya udah kalau nggak tahu ya gimana, biarkan cowok ya, yang nyatakan.
1: Jadi biasanya nggak apa? Sebenarnya malah gue nggak berani buat nyatain cinta gitu. Nunggu, lebih ke nunggu.
0: Biar pasangannya aja yang ke lo.
1: Iya. Salah ya, salah nggak sih itu?
0: Nggak, bebas. Iya. Tapi sekarang malah trennya cewek yang nembak cowok duluan juga.
1: Oh gitu,
0: ada.
1: Oh ya udah, berarti ntar boleh dicoba.
0: Iya. Ya. Ya, bagi yang belum menikah ya. Udah menikah ntar nembak-nembak aja. Mas Oji gimana nih sebagai legend? Ya, pesan-pesan buat Gen Z-Gen Z.
2: Kayaknya kalau zaman sekarang gak main tembak-tembakan, ya main langsung bungkus aja.
0: Maksudnya maksudnya dia lagi lapar bungkusin makanan. Modal lah.
1: Jadi dia gak inisiatif bungkusin makanan gitu ke cewek yang suka gitu. Abis itu ditembak baru. Oh iya.
0: Baru kenal udah nyapu aja gue ini.
2: Yang lengkap kalau ngomong yang lengkap.
0: Iya lengkap bang. Kaget saya ini bungkus aja ini. Oke, berarti lagunya ceritanya tentang cinta, kesetiaan, pengorbanan. Oke, tapi kenapa? Apakah itu kan terjadi dulu 2007? Mati aku mati. Apakah teman-teman seyakin itu lagu ini masih relate sama Gen Z-Gen Z sekarang? Kalau berdasarkan penglihatan teman-teman, Mas Ilham sebagai pembuat lagu.
4: Dari apa ya?
1: Dari
0: kita akan kembali.
4: Nungguin.
0: Coba ngakak-ngakak kan nonton Wayno.
4: Ya saya inilah relate sama musik sekarang karena musiknya kan energi sekali kan.
0: Iya.
4: Cuman memang liriknya enggak seberat itu. Ringan memang.
0: Easy listening lah ya.
4: Easy listening.
0: Oke, langsung aja dengerin Mati Aku Mati langsung di All Music Platform sudah tersedia. Kita akan kembali lagi. Kita akan mau main game dulu, sahabat suara yang dengerin di radio atau mungkin teman-teman yang lagi di Purina Mall, kita akan kembali lagi setelah beberapa hit. Tetap di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
5: Memutarkan musik yang

101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Di suara Jakarta, suara warga Indonesia, ada Beril di nongkrong bareng Beril, dan Beril sedang bersama
1: Wayang.
0: Asik, tepuk tangan buat Wayang dong teman-teman. Kita akan bermain games, judulnya Siapakah Dia?
2: Ya.
0: Aku akan memberi pertanyaan, terus aku hitung 1-3, langsung teman-teman nunjuk. Misalkan pertanyaannya, siapakah yang paling suka tidur? 1, 2, 3. Teman-teman berbarengan nunjuk orangnya sambil sebut namanya. Oke?
1: Okay? Oke.
0: Pertanyaan pertama, siapakah personil band yang paling ngaret? 1, 2, 3.
1: Gak ada.
0: On time semua, respect.
3: Insya Allah
0: ya. Selama ini belum ada ngaret ya, aman-aman aja ya. Jangan-jangan empat-empatnya ngaret nih.
1: Kalau yang susah bangunnya si Ilham.
0: Bang Ilham sobat.
3: Pertanyaannya bukan itu.
4: Tapi ya kalau misalnya kumpul selalu...
1: Selalu on time.
0: Oh, cuma emang agak berat bangunnya ya.
4: Agak berat.
0: Bang, sumpah ini gue gak tahu fakta apa enggak, ini gue kaget. Temen gue yang namanya Ilham semuanya. Bangunnya susah banget. Iya gak? Emang begitu?
1: Iya
0: gak?
1: Iya.
0: Emang teman-teman gue juga begitu.
3: Berarti bawaannya dari nama ya?
0: Iya, dan auranya kayak lu gitu loh yang kayak...
1: Iya.
0: Santai, yang santai gitu, yang gak ada drama, gak ada...
2: Gue mesti ganti nama kali.
0: Gak usah, udah bener Ilham. Iya, oke. Yang kedua, siapakah personil band yang paling ribet kalau milih makan? 1, 2, 3.
1: Ilham.
3: Taurin.
0: Lu siapa bang?
1: Kok gue sih?
3: Dia pengong.
0: Lu siapa bang Oji yang paling ribet milih makan?
3: Kang, kayaknya main
1: hajar-hajar.
0: Enggak ada. Tapi kata Orin sama Bang Farid nunjuknya Bang Ilham.
2: Iya.
0: Contoh keribetan milih makannya apa?
2: Gue gak bisa keju.
0: Oh lo gak bisa keju? Wah sayang banget lo hidup bang.
2: Perutnya lokal.
0: Kenapa? Alergi apa gimana?
2: Iya, paling gak bisa.
0: Oh iya. Gak bisa keju.
1: Keju.
0: Gak bisa keju. Oke, pertanyaan selanjutnya. Siapakah personil band yang paling perfeksionis? Hitungan ketiga. 1, 2, 3.
1: Ilham.
0: Ini gue gak tau bener apa enggak, apa emang cuma pengen mencederai.
3: Fakta.
0: Kenapa bang?
3: Ya perfeksionis lah pokoknya dia.
1: Mandi lama, habis mandi, prepare-nya lama. Pakai lotion dulu, pakai parfum, pokoknya.
0: Oh enggak, iya.
3: Sampai ke musik pun gitu.
1: Sampai ke musik juga.
0: Teknis, perfeksionis. Iya. Kan lirik segala macam gitu. Mandi juga?
1: Iya.
0: Bang Ilham kenapa sih gini ya?
2: Perhelai gitu ya.
0: Udah belum? Belum, sabar. Dibahas satu-satu, oke. Sama-sama, teman gue nama Ilham juga lambat banget. Selambat itu geraknya, Kak. Iya. Oke, ini terakhir ya. Siapakah personil band yang paling berisik? 1, 2, 3.
1: Mas Oji.
0: Akhirnya. Tapi tadi gak berisik, Kang. Iya, ngomongnya dikit, lo kalem-kalem aja, cool aja.
3: Kita soft spoken gitu.
1: Nongkrong bareng.
3: Belum kena kopi, belum
0: harus nongkrong bareng.
1: Nongkrong bareng nanti ngeluarin jokes bapak.
0: Ngopi nih ya. Ngopi, harus ngopi. Gue kira yang lain. Oke, berisiknya gimana bang maksudnya? Kayak ngejokes aja gitu ya?
1: Iya.
0: Keluarin jokes bapak-bapak versi.
1: Nah lo.
0: Mesti keluarin lagi. Coba.
3: Maksudnya disini sih.
0: Gak apa-apa.
3: Jorok.
0: Bisikin dulu.
1: Jangan yang jorok.
0: Apa jokes bapak-bapak ya? Aku juga lupa lagi. Aduh, jokes bapak yang standar aja.
3: Apa ya?
0: Biar buat bapak-bapak di sini yang lagi nongkrong, wah dapat saran baru nih dari Wayang gitu.
3: Tato barusan.
0: Oh ini jokes bapak ini, tau nggak? Mau lihat tato pohon beringin nggak? Tau nggak lo gitu?
1: Pohon beringin, tahu.
0: Akarnya. Aduh, orang dengan jokes itu bisa musnah ya, nggak kesel gue yang lain. Dah, kita paling berisik ya. Oke, sebenarnya apa? Langsung tampil aja. Oke, ini udah ada fans yang gak sabar nungguin Wayang tampil. Oke, teman-teman boleh prepare. Tepuk tangan sekali lagi buat Wayang. Terima kasih kakak-kakak, seru banget.
1: Sama-sama.
0: Salas masih menunggu jokes dari Bang Oji nih. Jokes bapak-bapak. Oke, teman-teman, Mall Purindah atau Purindah Mall boleh merapat ke panggung JBL Voice Hunt X Iswara. kita akan menyaksikan penampilan dari band yang legendaris dari tahun 97 dan sekarang comeback di tahun 2026 rilis lagu terbaru, judulnya Mati Aku Mati. Dulu tuh terkenal dengan lagunya judulnya Dongeng, ini aku nyanyiin dikit. Dongeng sebelum tidur. Apalagi coba tuh, banyak banget lagunya yang terkenal saat itu. Kita akan menangkan lagi band tersebut comeback dengan wajah-wajah baru. Dan yang di mobil, sahabat suara yang lagi dengerin di radio, aku juga pengen ngasih tahu teman-teman Puri, kita juga on air live dari Mall Puri Indah, langsung ditayangin di 101,4 FM. Jadi mungkin sahabat suara yang di sini yang pulang dari Puri Indah Mall, ya enggak, langsung ke mobil setel 101,4 FM, tayang di program Nongkrong bareng Beril dari jam 8 sampai jam 10. Dan jangan lupa sahabat suara datang tanggal 2 Agustus karena ada Grand Final JBL Voice Hunt yang hadir untuk mencari penyanyi berbakat yang siap tampil dengan dukungan kualitas audio terbaik dari JBL. Tepuk tangan buat JBL sekali lagi. Woo. Speaker JBL aja. Itu dia. 5 tanggal 2 Agustus hari Minggu di Puri Indah Mall Jakarta. Datang langsung dan dukung para finalis terbaik, dukungan teman-teman. Oke. Puri Indah Mall sekali lagi, mana suaranya? Untuk Wayang.

0: penontonnya nih, ramai sekali di sini. Wow. Oke, tadi udah ada lagu damai. Senang banget Wayang bisa main di sini bareng sama Indokustik Iswara X GBL ya. Yeah. Yang di sana, halo. Oke, next. Ini lagu hampir sama nih dengan lagu Mati Aku Mati, tapi ini versi
1: jadul.
0: Apa?
1: Versi jadul.
0: Versi jadul. Enggak lah, tapi masih enak sampai sekarang. Ya, tak selamanya.

0: Mau nyari yang seru kayak gini?
1: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
2: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
3: Makanan.
2: Apa? Makanan.
3: Makanan apa?
2: Mm-mm.
3: Yang paling keren, yang keren banget lah.
1: Makanan, makanan apa yang paling keren?
2: Makanan ya, yang paling keren.
3: Pokoknya itu kalau kalau orang lihat.
2: Somai.
4: Somai.
1: Somai.
3: Boyo itu paling boyo.
2: Makan ya. Apaan ya? Tahu lagi.
1: Nggak tahu apa?
2: Apa sih?
3: This is sayur awesome.
2: Wow.
3: Sayur awesome.
2: Oh my god.
3: Awesome. Boleh.
2: Apa ya?
4: Buah yang bikin monyet bingung.
2: Buah yang bikin monyet bingung.
4: Jadi makan buah itu pasti bingung.
2: Pernah denger ya?
4: Apaan
2: ya? Buah yang bikin monyet bingung.
1: Gua tahu lagi.
2: Aduh, apaan sih?
1: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
2: Iya, ada sahabat suara di tik-tik.
1: Buah sirsak nul.
2: Kenapa?
1: Ah, bingung kan lo? Berarti lo monyet.
2: Bapak-bapak ini nyebelin banget. Udah
4: aku
2: cewek sendiri.
4: Ibu.
2: Aku punya tebak-tebakan nih ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
4: Ini tuh boleh jawab ya.
3: Aduh, gue tahu lagi nih.
2: Apa ya?
1: Karena kalau
2: udah nyerah aja ya.
3: Takut ketembak, Mas.
2: Ayo, kenapa panas banget?
3: Nyerah aja.
2: Oke, kenapa matahari panas banget? Karena enggak dikasih paracetamol.
4: Wah, baru banget.
3: Bahkan dari kompres.
4: Gila. Baru banget.
1: Gila sih.
3: Ayo dong, lo dong.
2: Gimana, lucu enggak? Tadi lucu kan?
1: Boleh.
2: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
3: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
2: Apa?
3: Jeruk.
2: Kenapa jeruk?
3: Kena lagi dia.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Banjar Masin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang,

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Indonesia tuh gak pernah ikutan Piala Dunia ya?
1: Eits, jangan salah. Indonesia tuh pernah berpartisipasi di Piala Dunia FIFA tahun 1938 di Perancis. Sayangnya waktu itu Indonesia masih ada di bawah penjajahan Belanda. Otomatis nama Indonesia masih menggunakan nama Hindia Belanda atau Dutch East Indies. Dan saat itu Indonesia menjadi negara Asia pertama yang tampil di Piala Dunia. Keren kan? Tapi sayangnya harus gugur ngelawan Hungaria dengan skor 6-0. Dan sampai sekarang Indonesia belum pernah lolos lagi untuk masuk ke Piala Dunia. Pernah sih, hampir doang waktu

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

92.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara

0: dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya, terus pas pulang akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak, lah gak juara dong, gitu.
0: Dia mah nungguin hadiahnya doang sebel banget, kan bukan nanya kamu gak bawa mas?
1: Banyak hampers. Alhamdulillah,
0: yang penting kamu selamat ya mas, gitu.
1: Lah, kan biasa kalau habis tanding.
0: Gak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya, bawa apa-apa, voucher gitulah. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa, maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus kalau aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3, terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang, karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Oh. Setelah diusut, ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut.
0: Wow.
1: Ya salah, keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami, ketawa dia lambangnya.
0: Kenapa dikeluarin ya?
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
0: Ya aku mah pernah tuh. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2. Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke banget.
0: Nah persis si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih, si itu oke. Si itu Tom Cruise.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.